0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya pagi ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, siap. Terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada Selasa pagi ini di perkotaan Purwokerto ya, khususnya di persimpangan-persimpangannya menurut CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan ini pagi yang sangat cerah ya, hampir di seluruh persimpangan cuacanya cerah dan cocok untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintasnya juga kami pantau tidak terlalu ramai ya di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, karena mungkin masih ada efek dari liburan anak sekolah, jadi cukup normal ya, tidak terlalu macet untuk arus lalu lintas yang ada di perkotaan Purwokerto. Ini seperti di Simpang Gor Satria kami pantau pada pagi hari ini. Di keempat kaki simpang tidak ada panjang antrian kendaraan yang terlalu panjang di sisi utara dan timur ya, yang biasanya sangat sibuk di jam-jam sibuk pagi hari ini. Namun pada pagi hari ini kami pantau ini cukup normal, dan di tengah persimpangan juga tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria kami pantau cukup lancar dan normal. Kemudian kami pantau juga ini di Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara, ini juga biasanya dari arah utara maupun selatan cukup ramai. Namun untuk pagi hari ini kami pantau juga tidak terlalu banyak antrian kendaraan, tidak terlalu panjang antrian kendaraannya di keempat kaki Simpang Purwanegara. Dan di tengah persimpangan juga tidak banyak penumpukan kendaraan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar ya di Simpang Purwanegara atau Simpang 4 Karang Jambu. Kemudian di Simpang Museum BRI kami pantau pagi hari ini juga cukup lancar, kendaraan tidak terlalu banyak, tidak panjang juga antrian kendaraan. Biasanya dari barat ini cukup panjang, namun untuk pagi hari ini kami pantau tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan di Simpang Museum BRI. Kemudian arus lalu lintas juga cukup normal dan bahkan mungkin sangat lancar ya pada pagi hari ini. Kemudian sekilas juga kami pantau di beberapa persimpangan yang ada di di ruas jalan Gerilya, kami pantau di Simpang Patriot pada pagi hari ini cukup sepi, cukup lancar. Meskipun kendaraan ini cukup lebih bervariasi, di sini ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan yang bisa melintas di ruas jalan gerilyanya. Namun dominasi masih di sepeda motor dan mobil pribadi. Dan meskipun begitu juga untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak terlalu ramai kendaraan yang melintas, tidak terlalu panjang antrian kendaraan di Simpang Patriot. Kemudian di Bundaran Andang Pangrenan kami pantau juga cukup lancar, di keempat kaki bundarannya tidak banyak kendaraan yang menumpuk di tengah-tengah bundaran. Kemudian untuk dominasi kendaraannya juga masih sepeda motor dan mobil pribadi. Dan untuk arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan kami pantau juga sangat lancar dan tidak terjadi banyak hambatan ya yang untuk arus lalu lintas. Kemudian untuk terakhir di Simpang Karang Loas ya, sisi barat perkotaan Purwokerto, kami pantau juga arus lalu lintasnya sangat lancar. Kendaraan dari arah Purwokerto maupun arah Haji Barang tidak terlalu panjang antrian kendaraannya, dan untuk di tengah persimpangan tidak terlalu banyak kendaraan atau tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Karang Loas juga masih sangat lancar pada pagi hari ini. Mungkin itu untuk arus lalu lintas, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin juga Memantau secara langsung arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya melalui CCTV atau CS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa berkunjung di banyumaskap.go.id/CCTV. Dan untuk ketambahan informasi bahwa mulai dari hari kemarin juga sudah dibuka kembali Jembatan Serayu, lalu lintas untuk seluruh kendaraan sudah kembali normal, jadi tidak perlu rute memutar lagi ya. Mungkin untuk bisa disebarluaskan agar bisa membantu kelancaran arus lalu lintas juga dan juga memudahkan para pengguna jalan. Dan terakhir kami menghimbau kepada seluruh teman-teman juga pengguna jalan semuanya bahwa tetap patuhi peraturan lalu lintas, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak.
3: Oke baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
4: Siap, sama-sama Mbak.
3: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Teman terbaik.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Banyumas ya, di mana ternyata ada 3.294 warga atau sekitar 1.145 kepala keluarga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang mulai menghadapi dampak kekeringan yang mengakibatkan krisis pasokan air bersih pada awal Juli 2026. Jadi lokasi yang terdampak mencakup 4 wilayah utama hasil kaji cepat, yaitu di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas dengan 1.583 jiwa, kemudian Kelurahan Sokanegara di Kecamatan Purwokerto Timur dengan 122 jiwa, kemudian Desa Karanglewas di Kecamatan Jatilawang dengan 777 jiwa, serta Desa Nusa Dadi di Kecamatan Sumpiu dengan 812 jiwa. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa jumlah warga yang mengalami kesulitan air ini kemungkinan besar akan bertambah mengingat musim kemarau diperkirakan masih terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai langkah penanggulangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mulai menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pada 6 Juli 2020

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?

0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
1: Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu ngapain?

Oke teman berdua, sekarang aku bakal sapa lagi nih kamu yang udah join ya di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Aku sapa dulu ya udah komentar di WhatsAppnya Pro2. Hai, good morning, selamat pagi buat Pipiu. Katanya dulu sempat gitu kak, sempat impulsif, tapi sekarang udah enggak. Soalnya sekarang keuanganku udah di manage sendiri, walaupun masih kadang berantakan, tapi udah dialur atau dibudgetin buat kebutuhan ABCD sekian, jadi gak bisa impulsif lagi dengan gaji imutku. PPU sama-sama karjimut ya, kita berarti ya karyawan bergaji imut gitu ya. Oke, terus juga aku pengen sapa Dana Dita ya, katanya enggak 112233445566677 kak, semua itu adalah apa nih, gamifikasi agar user tetap mau memakai layanan mereka. Semua e-commerce juga menerapkan itu. Ya gimana ya, sekarang apa-apanya menggunakan data traffic dan juga ledakan pengguna. Jadi FYI, gamifikasi itu bagus sih bagi sisi perusahaan e-commerce, tapi entar dulu bagi kesehatan psikis user gak bagus, karena setiap tanggal kembar akan CO kalau udah candu. Ya kayak yang lainnya aja, yang berlebihan atau candu itu gak baik gitu. Oke, jadi kata-kata dari saya Nandita Widyatmoko yang 24/7 berhadapan dengan IT. Tapi kamu tidak menjawab pertanyaan, apakah kamu impulsif atau enggak Nandita buat belanja, ya kan? Karena yang ditanya itu. Tapi enggak apa-apalah Nandita, berarti kamu dengan menjabarkan seperti itu artinya kamu enggak impulsif ya. Oke. Baiklah. Ada lagi dari Arkanjela, selamat pagi. Kalau aku tergantung sama kebutuhan, Kak. Jadi meskipun lagi flash sale tapi aku enggak butuh ya enggak beli. Bagus. Bagus kamu ya Arkanjela ya. Terus aku juga pengen sapa yang udah join di Instagram ya. Harus banget ngomongnya gitu ya. Ada dari Farhan_F. Aku kena racun lagi pagi ini kak, gampang banget kegoda barang-barang yang lewat di FYP, langsung gercep check out biar hatiku tenang walau saldonya nangis. Terus ada lagi dari Dinda, katanya kalau aku sih semua dimasukin ke keranjang terus auto di check out. Aku memang sesuka itu belanja barang random buat ngilangin stres, jadi beneran worth it sih buat ngejaga kewarasan aku ya. Tapi kalau uangnya habis gimana, masih waras apa enggak tuh, apa enggak jadi stres ya kalau kayak gitu ya.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Alright teman Pro 2, kali ini kembali satu kabar ya dari dunia entertainment nih seputar Harry Styles yang menjadi musisi solo dengan jumlah pertunjukan terbanyak di Wembley ya teman Pro 2 ya. Jadi penyanyi Harry Styles merampungkan rangkaian konsernya yang memecahkan rekor di Stadion Wembley London pada hari Sabtu 4 Juli 2026 setelah menggelar 12 pertunjukan yang tiketnya terjual habis. Wow. Jadi konser tersebut sekaligus mencatatkan rekor baru mengalahkan capaian sebelumnya dari Coldplay dan juga Taylor Swift. Dengan pencapaian ini, Harry Styles menjadi artis dengan jumlah konser terbanyak di Stadion Wembley dalam satu tahun. Dia pun memegang rekor sebagai musisi solo dengan jumlah pertunjukan terbanyak dalam satu rangkaian konser di stadion tersebut. Wih, congratulations buat Harry Styles.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Awalnya teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang mungkin baru aja join gitu ya di Sepada kali ini. Aku barusan aja ini live ya di TikToknya Pro 2 @rari Pro 2 PWT. Jadi silakan aja buat kamu bisa langsung menuju ke TikToknya Pro 2 pagi hari ini ya, untuk bisa langsung berinteraksi bareng aku ya. Tema kita pagi hari ini adalah seputar impulsif. Jadi apakah kamu termasuk orang yang sangat impulsif ya kalau misalkan berbelanja gitu, apalagi kalau misalkan kayak sekarang lagi ada promo 77 gitu, ada banyak diskonan. Kamu tuh termasuk tipikal orang yang impulsif atau enggak ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu ya komentarnya ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 pagi aja. Dan aku tunggu juga buat kamu yang mau join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Thank you.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Langsung aja aku bacain satu persatu ya komenannya ya. Oke. Selamat pagi, good morning. Pengen sapa ada Hilda Atika. Katanya kadang-kadang Sika impulsif beli makanan pas lagi banyak promo. Oke, baik. Terus juga selamat pagi buat Mbak Dian Ngapak ya. Selamat pagi juga buat Mas Agus Setio Nugroho ya. Katanya aku kalau Mas Agus nih kalau belanja kalau pas butuh aja, nggak terlalu tergiur banget Mbak sama sama promo-promo itu. Oke, baiklah ya. Kalau Hilda katanya ibuku suka belanja promo pas belanja bulanan di supermarket kakak. Oke, mantap ya. Terus juga selamat pagi buat terlalu sakit ya, tapi nggak komen ya. Oh dia komen. Pokoknya aku belanja kalau lagi ada Indopass. Oke, baik. Terus ada lagi buat No Profile yang ada di Jambi sana ya, katanya lagi kangen Purwokerto karena udah lama gak mudik ke Purwokerto. Oke, okay. Thank you ya. Terus katanya kalau No Profile tuh dia gak suka impulsif belanjanya, yang penting-penting aja katanya gitu. Oke, okay. Ngirit belanja kalau ada acara diskon aja. Baik ya, thank you buat terlalu sakit. Terus ada lagi dari Tommy. Halo, selamat pagi buat Tommy ya. Kalau Tommy apa nih komennya? Wait, mana ya? Harus ke bawah nanti dulu deh. Aku sapa dulu, ada Mbak Emmy. Puji Astuti, selamat pagi Mbak Emmy. Thank you juga udah join ya. Terus ada lagi dari siapa nih ya? Ada dari Mbak Sarinah ya, 7343. Tommy katanya, sekarang sih aku udah gak impulsif ya kak, belanjanya lebih ke yang dibutuhkan aja. Itu pun sekalian dijadiin konten, gak mau rugi pokoknya belanja tapi tetap harus dijadikan cuan lagi. Oke, okay, thank you ya Tommy ya. Terus kalau Mbak Sarinah katanya termasuk yang impulsif kalau mengenai BTS ya. Kalau yang lain gak sih kak? Oke, okay, baik ya. Pagi juga buat Alvino, mana nih komentarnya Alvino ya. Terus kalau Mbak Emmy katanya kalau ada diskon biasanya kalau emang duitnya ada ya belinya lebih, tapi kalau duitnya pas ya enggak Mbak. Oke deh, thank you ya buat Mbak Emmy ya. Kalau Mbak Sarina katanya nge-war lightstick dari BTS tuh sampai nangis darah, susah banget. Kalau Alvino katanya belanja sesuai kebutuhan aja sih. Oke, okay, thank you ya. Terus ada lagi Pak Budi di Medan juga selamat pagi ya. Agak kedistract ya sama komennya Alvino ya. Terus juga kalau Mbak Dian Ngapak katanya kalau belanja cukup seperlunya aja, yang penting kebutuhan bocil. Oke, okay, thank you ya. Yang lain nanti dibaca-baca lagi komentarnya.

0: Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Alright teman Produa, kali ini kembali informasi aku hadirkan buat kamu ya, sebentar ya. Kita bakal kasih informasi dulu dan thank you banget buat kamu yang tetap stay setia di live TikToknya Produa @RRIPRODUAPWT. Yang belum follow, di follow dulu Produanya, ikutan komen juga ya pagi hari ini. Dan aku bakal share informasi menarik pagi hari ini. Kali ini datangnya dari Beyonce yang akhirnya resmi mengakhiri masa vakum selama 2 tahun dengan merilis single terbaru berjudul Morning Dew ya. Dan peluncuran karya ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia ya. Kenapa? Karena dia udah lama banget tidak mengeluarkan materi baru ya, dan lagu itu sengaja dihadirkan sebagai bentuk apresiasi dan juga hadiah spesial bagi basis penggemarnya yang tetap setia menunggu selama periode istirahatnya dari industri musik global. Dan karya terbaru ini menampilkan eksplorasi musik yang segar dengan memadukan vokal khas Beyonce dan juga aransemen yang punya sentuhan unik dibandingkan lagu-lagu sebelumnya. Dan Morning Dew ini terpantau langsung mendapatkan atensi besar di berbagai platform musik digital sesaat setelah dirilis ke publik, karena kehadiran single ini gak hanya sekedar mengobati kerinduan audiens ya dengan karakter vokalnya Beyonce gitu kan ya, tapi juga memberikan sinyal kuat mengenai langkah kreatif selanjutnya yang bakal diambil dalam karir musik kedepannya. Congratulations ya buat Beyonce ya. Emang ya, dia tuh benar-benar apa, punya satu suara yang khas, keren banget. Karyanya juga sangat enak gitu ya buat dinikmati ya lagu-lagunya ya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Iya, ini lagu yang kayaknya sampai kapanpun didengarin tetap enak ya. Kolaborasi yang cantik sekali antara Tiara barengan sama Archie dengan Cintanya Aku ya, teman Podo. Padahal udah tahun 2021 ya, tapi sampai sekarang masih enak aja dan masih tetap terdengar diputar gitu kan ya di beberapa tempat kayak gitu kan. Karena emang hype banget gitu ya, seputar romansa percintaan gitu kan ya. Ya udahlah, enggak usah bahas lagu ini. Nanti kita bakal bahas seputar moderasi beragama ya, teman Pro 2. Nanti ada tema seputar memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian di Spada untuk sesi yang terakhir. Kita bakal ngobrol barengan sama Forsa Banyumas nanti ya. Ada Mas Budi dan juga Mas Anjar nanti. Kayak apa obrolannya? Nanti didengerin aja dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kamu juga bisa tontonin ya live di YouTube channelnya RRI Purwokerto.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwakerta, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku janjiin tadi ya teman Pro 2, kalau di sesi terakhir pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar moderasi beragama gitu kan. Nah teman Pro 2, Indonesia kan dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, bahasa, hingga cara pandang menjadi warna yang membuat bangsa ini menjadi unik. Tapi di era digital seperti sekarang, perbedaan itu justru seringkali menjadi pemicu perdebatan ya, bahkan konflik terutama di media sosial. Padahal keberagaman bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, memahami dan juga bekerja sama. Nah, disinilah moderasi beragama itu menjadi penting. Moderasi bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang, tetapi mengajarkan bagaimana kita tetap teguh pada ajaran agama masing-masing sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Lalu gimana sih anak muda bisa memilih jalan Bhinneka sebagai jalan menuju perdamaian ya? Apa saja nih tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial? Nah, untuk membahasnya teman Pro 2, udah hadir nih di studio Pro 2 FM narasumber yang bakal berbagi wawasan dan juga pengalaman ya di pagi hari ini. Langsung aja kita sapa, ada Kak Budi Rohadi dari Forsa Banyumas dan juga Kak Anjar Wahyu Adi dari Forsa Banyumas. Halo, selamat pagi.
2: Yes. Selamat pagi Kak Siska dan teman Pro 2 ya.
1: Iya, betul sekali. Gimana kabarnya nih Kak Budi dulu? Gimana kabarnya?
2: Sedensaan, kabar baik. Gimana Kak Siska kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, iya. Baik ya. Dari mana Kak Budi? Dari Purwokerto aja atau dari mana? Biasanya suka jalan-jalan nih Kak Budi ya.
2: Saya asli Purwokerto, lahiran Purwokerto, terus untuk saat ini saya dari Klenteng Hotik Bio Purwokerto.
1: Oke, baik ya, gak terlalu jauh lah ya Kak ya.
2: Betul.
1: Oke, Kak Anjar, selamat pagi Kak Anjar.
3: Selamat pagi Kak Siska.
1: Kak Anjar mungkin boleh kenalan dulu ke teman Pro 2.
3: Ya, selamat pagi teman Pro 2 RRI, semoga dalam keadaan sehat dan menjalani kegiatan pagi ini dengan penuh semangat.
1: Oke.
3: Saya Anjar Wahyuadi dari Forsa Banyumas.
1: Dari Purwokerto aja berarti kan Anjar?
3: Asli Purwokerto.
1: Weh, mantap ya. Jadi kita sama-sama Puerto Rico ya. Purwokerto Pride ya pagi hari ini ya teman Pro 2. Yeah. Dan pastinya buat kamu nih yang pagi hari ini lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, dengerin via aplikasi RRI Digital atau rri.co.id ya streamingnya, dan juga dengerin di 99 FM. Kita hari ini bakal ngobrol seputar memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian gitu ya, barengan sama Kak Budi dan juga Kak Anjar. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian dalam kehidupan sehari-hari ini? Boleh dari Kak Budi dulu, nanti Kak Anjar melengkapi, boleh silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Siska dan teman Pro 2 ya. Manusia itu sebenarnya unik loh Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Manusia itu unik ya, dan manusia juga itu termasuknya juga rumit gitu kan. Kenapa unik? Satu, kita walaupun saudara kita memiliki saudara kembar ya. Yang baratnya ada yang bilang kan kembar itu ada yang satu sel telur. Artinya mereka kembar identik. Walaupun itu kembar tapi enggak mungkin sama.
1: Betul.
2: Ya, dari sifat mungkin ya, mungkin dari yang paling kecil
1: sidik jari
2: iya, gitu kan. Itu ya.
1: Nah. Oke.
2: Nah, itu perbedaan ini yang ibaratnya harus kita terima, Kak. Harus kita terima. Terus bahwa keniscayaan perbedaan ini sebenarnya sudah diciptakan itu oleh Tuhan. Yang bahasa, dalam bahasa kasarnya Tuhan itu sebenarnya itu rasis. Ya kan? Karena Tuhan itu menciptakannya itu juga enggak sama. Setiap manusia di dunia ini itu memiliki perbedaan. Artinya paling besar adalah sidik jari. Ya, sidik jari itu setiap manusia itu tidak ada yang sama. Ibaratnya itu adalah kode uniknya, Kak. Nah, selain ada perbedaan sidik jari, kita juga dalam hidup bermasyarakat ada perbedaan ya, mungkin suku. Perbedaan di mana kita lahir gitu kan. Nah, perbedaan inilah yang harus kita terima ya. Keniscayaan ini harus kita terima. Harus kita terima bahwa perbedaan ini bukan menjadi suatu penghalang, tapi menjadi sesuatu kekuatan. Sesuatu kekuatan yang bisa untuk menjadi kita saling melengkapi. Ya, kalau dalam pandangan agama Konghucu itu kita mengenal dengan yang namanya yin yang. Ya, yin yang. Yang lingkaran putih dan hitam.
1: Betul.
2: Nah, di mana yin yang itu sisi hitamnya ada yang menjorok ke putih, dan sisi putihnya ada menjorok ke hitam. Dan inilah makna dari perbedaan itu, perbedaan itu sendiri, bahwa perbedaan itu diciptakan itu bukan untuk saling melemahkan, tetapi bertujuan untuk saling melengkapi dan akan tercipta keharmonisan. Gitu.
1: Jadi seperti itu ya. Oke. Kalau dari Kak Anjar gimana Kak Anjar?
3: Baik, Kak. Kalau menurut saya jalan Bhinneka adalah cara pandang. Cara pandang kita dalam menghargai, menghormati perbedaan dari orang lain, seperti itu. Kemudian Bhinneka sendiri itu memiliki arti semua bukan berarti harus sama gitu ya. Semua bukan berarti harus sama, tetapi semua itu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan penghormatan, mendapatkan apa namanya, respect dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Kak.
1: Oke, baiklah ya. Kenapa nih isu moderasi beragama tuh menjadi sangat penting bagi generasi muda? Dari Kak Anjar dulu.
3: Di tengah tentunya ya, Kak, ini arus digital yang tadi Kak Siska sampaikan di awal itu, arus informasi itu sangat-sangat tersebar dengan cepat ya, terutama dalam media sosial. Kita sering menjumpai beberapa apa namanya narasi-narasi yang negatif tentunya ya. Nah, ini juga penting bagi kita untuk membuat sebuah apa namanya, kita membuat sebuah ekosistem nggak? Ya, saya sebutnya ekosistem ekosistem moderasi. Belajar pengalaman saya aktif di Forsa, kami seringkali membuat sebuah kegiatan ya. Kami seringkali membuat kegiatan khususnya yang melibatkan generasi-generasi muda. Seperti sekolah Pancasila, sekolah keragaman dan lain sebagainya. Ini kan penting. Penting bagi apa namanya? Bagi generasi muda untuk apa namanya, saling untuk bisa saling mengenal, bisa saling menghargai, gitu, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik, silakan Kak Budi menambahkan.
2: Baik, ya, sepakat tadi ya sama Kak Anjar ya, bahwa saat ini memang perkembangan teknologi khususnya dan informasi kan sangat cepat ya, dan kenapa penanaman kebinekaan ini sangat penting ya, sangat penting untuk terutama di kalangan muda gitu. Ya, supaya kita bisa tadi yang saya bisa saling mengenal. Ya. Banyak kan ada pepatah kalau kita tak kenal maka tak sayang ya. Banyak kan misalnya perpecahan ataupun perpecahan ataupun perselisihan terjadi karena kita tidak mengerti ya. Tidak mengerti. Paling simpelnya lah dalam kehidupan keluarga antara kakak dan adik lah. Ya. Kadang kita nggak ngerti mau nengok kakak kita seperti apa kan, kalau bisa kita mau ngobrol, mau bertanya, kita kan tahu maunya seperti ini. Jadi istilahnya kita bisa mengurangi prasangka lah minimal kan. Kadang kalau dalam praktek beragama contohnya, bagi saya yang menganut agama Konghucu ya, dan Mas Anjar penganut agama Islam gitu kan, maaf mungkin bagi saya ngapain sih orang Islam melaksanakan waktu sholat 5-5 kali gitu kan. Udah di agama saya aja, kalau di agama kami ibadahnya itu seminggu 2 kali gitu kan. Nah, bagi penganut agama Islam, sholat itu merupakan tatanan tuntunan ibadah ya, dan itu wajib dilaksanakan. Mungkin ada alasannya dan ada dogmanya yang istilahnya tidak perlu kita bantah. Nah, kalau kita sudah mengenal dengan Mas Anjar, oh saya melakukan salat 5 kali itu tujuannya ini sebagai bentuk peran ibadah, maka saya tidak akan menjustifikasi itu seperti itu. Makanya pendidikan kebinekaan, kebinekaan yang berbeda ini itu sangat penting bagi generasi muda, dan itu sebagai bentuk penanaman bahwa Indonesia itu beragam, bukan hanya dari satu suku saja. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat perjuangan kemerdekaan bangsa kita, itu bukan hanya diperoleh karena berjuang oleh satu kaum saja. Tetapi kemerdekaan yang kita saat ini sudah bisa kita nikmati itu perjuangan dari seluruh elemen bangsa. Tidak melihat suku, tidak melihat agama, tapi beliau-beliau para pendahulu kita, itu para pendiri-pendiri bangsa kita, itu hanya memiliki satu visi yang sama. Ya, seperti itu, Kak.
1: Kan banyak anak muda tuh menganggap toleransi hanya sebatas menghargai hari besar agama lain. Kayak ikut ucapin aja gitu kan ya. Sebenarnya makna toleransi itu seluas apa sih menurut Kak Budi dan juga Kak Anjar? Karena tadi habis dari Kak Budi, langsung aja Kak Budi.
2: Makna toleransi.
1: Makna dari toleransi itu seluas apa ya?
2: Iya. Sebenarnya untuk saat ini ya Mas Anjar ya, itu jauh, sebenarnya sudah jauh lebih baik ya.
3: Jauh
2: lebih baik karena toleransi itu Jadi bukan hanya kita menghormati saja atau mengucapkan secara apa, secara hati besar, tapi juga kita bisa menghormati keyakinan orang lain. Ya, yang sering saya ungkapkan bahwa toleransi itu sebenarnya masing-masing dalam beribadah, tapi kita satu dalam kemanusiaan. Ya, karena ketika kita bicara dengan toleransi, kita pasti berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita mencari titik yang sama. Titik yang sama apa? Yaitu kasih. Setiap manusia, apapun agamanya, itu memiliki yang namanya kasih. Dan kasih ini adalah melampaui batas merupakan bentuk kemanusiaan. Nah, kalau misal kita lihat nih, beberapa saya lihat di media sosial ya, khususnya ketika ada orang yang dalam kutip masih rasis, ya mungkin pernah lihat juga Kak Anjar ya, di media sosial itu ketika di bis, di transportasi umum ada orang yang rasis, ada istilah sekarang Gen Z mungkin ya, Gen Z itu mengatakan dia membela orang yang

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Well, teman Prodia masih barengan sama Kak Budi dan juga Kak Anjar dari Forsa Banyumas ya, dan masih seputar tema memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian. Kak Budi dan juga Kak Anjar, tadi kan udah dijelasin ya bahwa makna toleransi itu sangat luas gitu ya. Nah, di media sosial nih kadang ya kita sering menemukan ya namanya komentar yang memecah belah atau mengandung ujaran kebencian. Nah, gimana nih sebaiknya anak muda untuk bisa menyikapi hal tersebut gitu. Oke, boleh dari Kak Budi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ya Kak, anak muda sekarang sebenarnya sudah lebih melek ya.
1: Oke.
2: Dan lebih kritis ketimbang ibaratnya zaman-zaman, mungkin kalau saya dengan Kak Anjar, jauh ya. Sekarang lebih kritis dan lebih sadar dan lebih toleran gitu kan. Sebenarnya kita itu yang lebih bijak adalah saring dulu sebelum sharing.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya kan, saring dulu sebelum sharing. Artinya setiap ada ujaran kebencian yang istilahnya itu berpotensi untuk memecah belah, untuk menimbulkan konflik dan konflik, ya sebaiknya kita jangan ikut-ikutan sharing gitu kan. Jangan ikut-ikutan membagikan, biarkanlah istilahnya informasi itu berarti kendalinya ada di diri kita sendiri gitu Kak.
1: Iya.
2: Ya. Kita melihat oh ini mungkin statementnya ataupun unggahannya ataupun kontennya lah dalam bahasa media kan sebenarnya konten. Kontennya ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan perbedaan yang istilahnya memecah belah gitu kan. Ya kita jangan ikut sharing. Biar kita redam, kita rem. Ya jangan kita kadang kita FOMO tahu apa ceritanya apalagi rame begitu masuk di grup WA nih khususnya langsung teruskan gitu. Padahal kita enggak tahu lihat konten dalamnya, dan istilahnya ini yang mungkin tadi disampaikan oleh Kak Anjar, pentingnya literasi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ya mohon izin maaf banget ini ya. Minat literasi kita kan sangat kecil.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi hanya melihat headline-nya saja.
1: Iya. Yeah.
2: Melihat judulnya saja, padahal isinya itu bukan. Padahal ya namanya judul itu kan dibuat supaya orang menarik.
1: Betul.
2: Ya, supaya orang itu mau membaca, tapi kadang kita hanya lihat atasnya aja, tapi isi dalamnya enggak begitu. Oh ini terjadi ini beda. Langsung share gitu, kan dalamnya beda gitu. Yeah. Jadi kita memang harus mengsaring dulu sebelum kita sharing. Seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Anjar gimana?
3: Ya, sebetulnya sudah dijawab semua ya.
1: Okay,
3: baik Kak, kalau pengalaman saya pribadi, karena ya ini apa ya eranya era digital ya, tentunya semua informasi itu bisa masuk dengan cepat gitu ya. Tetapi sebagai generasi muda saya melihat sepertinya juga sudah mulai membuka mata atau melek terkait dengan toleransi di ruang maya seperti itu. Banyak sekali saya sudah melihat banyak sekali konten-konten positif ya, tentunya bagi konten-konten positif yang dikreasikan oleh anak-anak muda di ruang-ruang maya. Ini juga pesan positif ya. Ini kampanye toleransi, kampanye tentang menghormati, itu bisa dibuat melalui pesan-pesan positif oleh generasi muda seperti itu Kak.
1: Baiklah. Nah, menurut Kak Budi dan juga Kak Anjar, tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan di era digital saat ini apa saja nih? Boleh mungkin di sharing aja.
2: Silahkan Kak Anjar dulu.
1: Kak Anjar ya, kan dari Kak Anjar tadi ya.
3: Tantangannya adalah tadi ya, terutama provokasi-provokasi negatif ya. Kemudian hate speech apa ya?
1: Komentar kebencian.
3: Itu ya. Jadi yang disampaikan Koh Budi tadi ketika ada sebuah narasi ya. Sebuah narasi lah ya. Seperti itu kemudian generasi muda hanya melihat headline-nya aja gitu ya. Nah ini juga menjadi pengingat ya, menjadi pembelajaran melalui Forsa ya, melalui Forsa. Kami mengajak kaum anak-anak muda lah ya, anak-anak muda untuk melek terhadap literasi digital ya khususnya seperti itu, membuat konten-konten positif, apalagi kan anak-anak muda kan kreatif-kreatif sekali kan, seperti itu. Jadi kalau saya sih seperti itu, membuat konten positif, membuat narasi-narasi positif, tidak ikut serta menyebar

0: menyebarkan provokasi, ikut menyebarkan berita yang belum jelas seperti itu. Intinya seperti itu.
1: Oke oke, silakan.
2: Ya baik.
1: Kak Budi.
2: Tantangannya tadi ya.
1: Ya, kan banyak nih mas ini.
2: Iya
1: gitu
2: kan? Ya itu. Kalau menurut saya kak.
1: Ya.
2: Tantangan anak muda sekarang itu yang paling utama adalah mager.
1: Mager cari tahu ya.
2: Ya, mager cari tahu, mager ya. Informasi gitu kan. Dan
1: mager cross check.
2: Mager cross check gitu kan. Apalagi Gen Z itu kan bisa dibilang mereka itu generasi yang instan karena dengan kemudahan teknologi mereka hanya melalui Google tiba-tiba muncul gitu kan. Apalagi sekarang dengan adanya AI dan sebagainya itu
1: permudah sekali ya.
2: Permudah sekali makanya. Ini istilahnya tantangan-tantangan bagi kita khususnya ya yang istilahnya saat ini mungkin sudah istilahnya bisa berkecimpung dengan di Forza khususnya itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan kemageran itu kak. Ya kan mulai dari kegiatan-kegiatan yang positif tadi sampai kan di Forza kita bisa ayolah mulai kita mengajak anak muda itu mau istilahnya ikut ambil bagian, ikut ambil bagian, ikut andil dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita serawung dengan yang berbeda dengan kita gitu kak. Ya ini pengalaman saya pribadi aja ya. Saya mengajak anak-anak teman-teman yang dari Rakin aja, yang remaja Konghucu aja. Nggak tahu mungkin kalau dari Kak Anjar ada pengalaman nggak ya? Mengajak, ayo kita kumpul bareng dengan itu. Mereka itu mager lah kok. Enak rebahan di rumah gitu kan.
1: Lain
2: sebenarnya. Iya. Padahal kan ini istilahnya sebagai sebagai bentuk pendidikan toleransi yang secara simpel. Simpelnya apa? Ya kita berkomunikasi, kita kalau berorganisasi mungkin lalu ya kita kumpul dulu lah, minimal kumpul dulu dengan yang berbeda dengan kita, kita ngobrol, kita jadi tahu satu sama lain gitu kan. Kita satu sama lain seperti itu sih kak.
1: Baiklah, gimana nih cara membedakan antara mempertahankan keyakinan dengan sikap fanatik yang justru dapat memicu konflik?
2: Kita dalam beragama ya ini saya sering menyampaikan kita beragama itu fanatik boleh nggak?
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh. Nah,
2: kita beragama itu harus fanatik. Betul, harus fanatik. Tapi fanatik ini yang ke dalam.
1: Betul.
2: Bukan yang keluar gitu kan. Di dalam agama Konghucu itu dijelaskan bahwa kita harus keras ke dalam diri sendiri tetapi lunak kepada orang lain. Artinya kita dalam menjalankan keimanan, dalam menjalankan ajaran agama itu yang istilahnya saat ini menjadi semangatnya Forsa ya. Bahwa tentang keimanan itu sudah cukup, sudah berhenti pada dalam diri kita masing-masing. Nah bagaimana kita mengimplementasikan ajaran agama yang sudah kita yakini baik semua ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kemanusiaan. Nah di dalam Forsa itu biasanya kita sering kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang saat ini yang lagi menjadi isu adalah tentang ekoteologi gitu kan. Ya kita sering menanam pohon dan sebagainya. Itu kan sebagai bentuk ajaran agama ini ya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita beragama itu harus fanatik, tapi fanatik ini jangan di istilahnya memaksakan kehendak pada orang lain, tapi bagaimana ajaran agama ini membentuk diri kita menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita memaksakan kepada orang lain itu jadinya adalah perpecahan. Di agama kami, di agama Konghucu itu ada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa yang berlainan jalan suci itu tidak perlu saling diperdebatkan. Artinya ketika kita berbeda nggak usah kita berdebat karena berdebat itu akan menimbulkan perpecahan. Itu kan.
1: Silakan Kak Anjan.
0: Baik, saya setuju ya. Jadi fanatik dalam agama itu boleh ya, asal memang ini menyangkut dengan akidah. Menyangkut akidah, misal ibadah rajin, kemudian menuruti semua aturan yang ada dalam agama itu penting. Kemudian apakah toleransi juga toleransi itu bisa membaur dengan keyakinan? Tentu tidak ya. Jadi kalau bicara tentang keyakinan itu kan masing-masing pribadi ya. Kalau untuk toleransi sendiri adalah bagaimana cara kita memandang keyakinan orang lain itu supaya tidak apa namanya, tidak serta merta di mata kita itu salah gitu ya. Itu seperti itu gitu. Ya, okay, jadi kalau dari saya seperti itu.
1: Okay, baiklah ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya di Spada ya, teman berdua. Karena pastinya masih banyak banget yang pengen kita tahu gitu ya. Gimana agar kita bisa memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian gitu ya. Sesuai dengan grand tema kita adalah seputar moderasi beragama. Setelah yang satu ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sepada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join ya di Sepada kali ini di YouTube channelnya RRI Purwokerto, di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id maupun di 99 FM ya. Kita masih ngobrolin seputar memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian. Dan kalau ngomongin seputar apa memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian, ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, apa nih contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, atau komunitas anak muda untuk bisa menumbuhkan budaya damai di tengah banyaknya perbedaan ini? Silahkan dari Kak Budi dulu.
2: Oke, baik. Mungkin apa yang bisa dilakukan Anjar nih?
3: Kayak kemarin itu Kak, Hood Forsa, Dialog gitu ya. Itu.
2: Ya tadi memang saya sempat ngobrol dengan Kak Anjar ya.
1: Oke.
2: Jadi memang... mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang kita itu berdialog ya, okay. Tapi dialog dalam forum yang nggak terlalu formal gitu kan,
1: jadi santai gitu ya kan.
2: Anak-anak muda kan itu okay. Istilahnya Gen Z itu kan senangnya yang santai, kalau bahasa sekarang culture apa ya, itu yang istilahnya kita ngumpul bareng, kita ngobrol, kita saling mengerti sama lain itu, itu mungkin bisa menumbuhkan bahwa kita itu hidup bukan hanya kita sendiri loh, tapi ada beberapa yang berbeda dengan kita. Dan ini sebenarnya mungkin yang pernah saya sampaikan ketika kemarin kita merayakan ya 9 tahun Forsa itu, bahwa ketika saya ikut tergabung di Forsa ini ibaratnya apa ya, saya kagetnya, artinya saya awal minder karena saya Konghucu ya, triple minority saya dibilang, udah Konghucu, Chinese ya, sedikit lagi kan. Nah, ternyata ketika saya masuk di Forsa gitu kan, ya puji Tuhan ya, itu ternyata mereka tuh mau menerima saya gitu kan, artinya dan mereka tidak melihat karena kamu Chinese-nya, karena kamu Konghucu-nya, tapi di situ kita bisa saling bercanda walaupun kita berbeda, kadang yang nun sewu, kadang bercandanya ya agak mungkin bagi orang-orang yang mungkin sensi itu bisa oh ini kok kebangetan, tapi kalau kita sudah istilahnya kita berkumpul, kita akan melepaskan ego kita masing-masing, kita berdialog, kita saling sharing, dan ini bisa menjadi sumber kekuatan kita gitu, okay. Kan bahwa perbedaan ini bukan menjadi suatu penghalang, tapi menjadi suatu momen yang kita bisa memperkuat satuan seperti itu.
1: Oke. Gimana Kak Anjar?
3: Ya, kalau dari saya lebih kepada ke pengemasan, pengemasan kegiatannya ya. Anak-anak muda sekarang itu lebih senang mengikuti tren. Nah, kita kemas kegiatan yang seperti itu dengan tren, enggak? Forsa pernah membuat kegiatan kampanye perdamaian itu di Menara Teratai ya Kak, live musik ya Kak, live musik, live akustik, terus ada calung angklung ya, nah kita mainkan di situ, itu kan bisa menarik minat anak-anak muda itu untuk mengenal, mengenal lebih dekat terkait dengan nilai-nilai keberagaman, yes. Ya seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kalau misalkan nih ada teman yang sudah mulai terpengaruh ya dengan paham intoleran atau mudah membenci ya kelompok lain, apa nih pendekatan yang sebaiknya dilakukan?
2: Pertama, kalau dari saya ya.
1: Ya Kak Budi silakan.
2: Jangan diacuhkan gitu kan.
1: Oke.
2: Ya kan. Sebagai seorang teman, itu adalah fungsinya mengingatkan, betul kan? Ya kan. Jadi ketika sudah mulai melenceng nih, itu kan, ya udah kita kasih tahu bahwa itu tidak benar gitu kan. Okay. Itu istilahnya bahwa yang kamu lakukan itu bukan mempersatukan tapi memecah belah gitu kan, kita kasih pendekatan dengan mungkin secara edukatif dan persuasif lah dalam bahasanya, supaya dia juga itu bisa meluruskan, karena memang tidak memungkiri dengan tadi saya sampaikan di awal, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan informasi kan banyak
1: misinformasi gitu,
2: misalnya ya? Dan saya pun yang ngajinya maring Google gitu. Artinya mari Google, dia tidak mau belajar dengan gurunya gitu kan, atau mencari informasi dengan orang-orang yang mungkin lebih tahu gitu kan. Padahal di kami itu kalau berpikir tanpa belajar itu belajar tanpa berpikir itu sia-sia, tapi berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Artinya kalau kita hanya melihat sesuatu dengan informasi dengan hanya sepotong aja, tapi kita tidak mau belajar itu berbahaya. Makanya salah satunya dengan kita memberikan edukasi ataupun ya jangan langsung dikucilkan lah, jadi jangan justifikasi, karena kalau begitu kita justifikasi ya kan timbulnya dia kan apa ya, akan mendefense. Kita belajar dari konsep yin yang itulah. Perbedaan itu bukan kita untuk saling bertentangan, tapi kita saling mengisi, saling melengkapi.
1: Iya, nanti malah jatuhnya semakin skeptis gitu. Betul, ya Kak ya. Kalau di apa diacuhkan gitu ya. Oke oke oke. Silakan kalau dari Kak Anjar gimana nih Kak?
3: Ya kalau dari saya tentunya lebih mengajak. Lebih mengajak dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan pendidikan moderasi, pendidikan apa namanya? Ya nilai-nilai toleransi, persatuan dan lain sebagainya itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, khususnya dari mulai sekolah ya. Kalau memang dia itu pelajar itu di sekolah mestinya sudah mendapatkan pendidikan moderasi, bukan hanya ilmu pengetahuan ya Kak, tapi lebih kepada apa namanya, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi itu kan di sekolah semua cuma ada gitu ya. Melalui pembiasan-pembiasan kecil seperti belajar kelompok ya, bersama, itu kan membangun dialog, membangun komunikasi dengan teman seperti itu hal-hal yang bisa diterapkan seperti itu.
2: Ya, mungkin ini saya nambahkan ya, mungkin pengalaman saya itu tadi saya mengenal Kak Anja di sekolah melalui pendidikan toleransi ya.
1: Iya, saling menghargai, menghormati gitu ya.
2: Saya pernah pada pengalaman itu yang sudah dilakukan itu oleh MA Ma'arif Cilongo kalau nggak salah itu ketika matsama apa ya Mas? Masa ta'aruf siswa madrasah itu saya diundang untuk mengisi gitu kan. Padahal kan saya konghucu tapi untuk mengisi di madrasah gitu kan. Bentuk-bentuk penanaman toleransi sejak dini ke khususnya anak-anak sekolah dan anak-anak muda.
1: Keren banget itu ya Kak ya. Nah ini gimana nih sebenarnya peran dari keluarga, sekolah, kampus, dan organisasi kepemudaan dalam menanamkan nilai moderasi beragama nih?
2: Ya, mas tanya dulu Pak.
1: Boleh.
3: Ya,
1: perannya ya, Forsa sudah sangat krusial sekali atau seperti apa gitu?
3: Oke, pasti ya Kak. Dari lingkup keluarganya terlebih dahulu ya. Kalau memang keluarganya dari lingkungan-lingkungan orang-orang moderat seperti itu ya. Kemudian dari lingkungan keluarga yang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi, pasti itu akan membawa anaknya kepada hal-hal yang positif ya. Bisa saling menghargai, menghormati seperti itu. Kemudian yang kedua, Forsa sudah melakukan itu ya. Di Forsa sudah banyak sekali kegiatan yang berdampak langsung kepada generasi muda, anak-anak muda, melibatkan anak-anak muda itu jauh apa namanya, sudah sering kita lakukan lah seperti itu. Misalnya tadi saya sebutkan di pendidikan literasi digital, kemudian penguatan ideologi Pancasila, kemudian apalagi ekoteologi ya, itu kan penting ya Kak. Hal-hal sederhana, menanam pohon bareng-bareng dalam apa namanya, dalam keberagaman ya. Ada Kabuti dari Konghucu dan lain sebagainya, itu bareng-bareng nanam pohon itu kan bentuk-bentuk pendidikan sederhana kan. Itu seperti itu.
1: Oke baik ya, karena waktu kita udah tinggal 2 menit lagi ya. Silakan sebagai penutup pesannya dari Kak Budi dan juga Kak Anjar bagi generasi muda agar terus memilih jalan Bhinneka sebagai jalan menuju Indonesia yang damai. Silakan.
2: Oke baik, dengi dari saya ya buat teman berdua ya. Mari kita itu memilih jalan damai itu bukan karena kita lemah ya, bukan kita lemah, tapi karena kita cukup dewasa untuk memahami bahwa persaudaraan itu lebih berharga daripada kita daripada kemenangan ego kita seperti itu Kak. Jadi mari kita bahwa perbedaan ini merupakan satu keniscayaan yang harus kita terima dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baiklah Kak Anjar, singkat saja.
3: Kalau menurut saya sesungguhnya perdamaian itu bukan lahir ketika semua orang itu sama gitu ya. Tetapi semua itu lahir ketika semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati, untuk dihargai dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih, ya, Kak Ajar,
3: sama-sama.
1: Kak Budi.
3: Sama,
1: Kak. Sudah datang ke studio Proda FM ya. Dan thank you banget buat sharingnya pagi hari ini. Sukses selalu.
3: Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.
1: Oke. Teman Proda, keberagaman adalah kekuatan bukan ancaman ya. Perbedaan memang tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dikelola dengan saling menghormati, saling mendengarkan, dan juga membangun rasa percaya. Moderasi beragama bukan tentang menyamakan semua keyakinan ya, melainkan tentang hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas dan kepercayaan masing-masing. Dan generasi muda memiliki peran besar untuk menjadi pelopor perdamaian baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun juga di ruang digital. Jadi mulai dari hal-hal sederhana, bijak bermedia sosial, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghargai perbedaan pendapat dan berani menjadi penyebar pesan-pesan damai ya. Aku Siska pamit, Kak Budi dan juga Kak Anjar ya, pamit
3: kasih.
1: Ya.
3: Kasih.
1: Sampai jumpa di sepada berikutnya. Ya. Nanti habis ini bakal ada Elsa ya. Tetap semangat, terus tebarkan kebaikan dan mari bersama memilih jalan Bhinneka untuk perdamaian.
2: Okay.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pukul 10 saya diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 3122
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 47 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Piala Dunia untuk edisi kali ini. Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat di hari Senin ini tahun para 2 dan Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles dan tentunya penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan dari Amerika Serikat. Amerika berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Namun Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua dan tentunya hingga turun minum Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika. Dan tentunya memang pada pertandingan ini terjadi pertandingan yang sangat sengit ya tahun para 2 dan pada masa tambahan waktu Lukaku memastikan kemenangan Belgia melalui gol menit ke-90 plus 3. Gol ini mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus menutup perjuangan Amerika. Pertandingan diwarnai beberapa kartu kuning untuk pemain Amerika. Ada Weston dan juga Malik tercatat menerima hukuman setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut. Info Piala Dunia bisa kamu cek selengkapnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman berdua yang pasti udah nunggu-nunggu jam-jam ini. Karena tiap hari pasti ada yang pengen request. Nah ini nih, sekarang banget ya, gabung bareng sama Elsa di Produa Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu Indo, Manca, apa aja deh, nanti bakal aku siapin ya. Sekalian salam-salam juga boleh, boleh banget ya. Dan yang pasti nih, gabungnya juga gampang pisan ya, gampang banget ya teman Produa. Langsung aja gabung merapat di Instagram @eltararipraduapwt atau juga di WhatsApp bisa 081-307-31-2222. Aku udah bikin story juga, kamu yang reply aja langsung gasken ya. Nanti kayaknya aku juga bakal menyapa teman-teman yang di TikTok deh ya, karena yang di TikTok kadang juga suka ikutan request tapi kadang waktunya habis, bukan di jamnya. Yaudah deh, nanti coba ya. Dan yang pasti nih teman berdua, ada lagu-lagu seru bakal nemenin kamu. Kalau tadi udah dibuka sama Rhyme Laude ya, kali ini kita ke lagunya Dere dulu dengan Puspa. Nanti baru aku sama-sama kamu puterin lagu yang kamu request ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Alright, Om Pradua, kali ini aku bakal menyapa yang udah gabung. Halo, ada Mbak Mi. Halo, mau ikutan ngelis ya lagunya BTS yang Swim. Terus pengen Charlie Puth yang Home. Barusan aku putarin ya, ini yang kolaborasi sama Hikaru Utada, salah satu legend J-pop ya. Tadi Sike Indonya pengen Mangu dari 420. Boleh. Terima kasih juga nih buat para berbinar ya, fanbase-nya Sabrina Leonor udah pada gabung, ada Sarah, terima kasih Sarah. Ada juga siapa nih? Ini Galuh. Hai Galuh. Nah, ini pada kompakan ya. Ada Asri juga, requestnya pengen Sabrina Leonor yang haha. Boleh nanti coba aku masukin ke playlist ya. Ada juga Nada. Halo Nada, thank you udah gabung di sini, udah meramaikan. Ada juga Savana udah gabung. Ini dari berbinar ya, berbinar tuh fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Ini udah pada gercep banget buat requestin lagu favorit dari musisi favorit mereka. Yoi. Ada juga Dinda. Halo Dinda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri. Radio FM Purwokerto.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Kali ini aku mau sapa-sapa lagi yang gabung masih di WhatsApp-nya Perdua. Halo, dari Cilacap udah merapat ada Kevin Ariel. Halo. Ini lagu-lagu yang kamu request tadi udah aku puterin duluan nih ya. Kamu tadi request Rimar, Cinta Yang Kutunggu, sama Olivia Rodrigo yang drop date-nya udah aku puterin barusan banget. Lagu-lagu lain aku udah masukin playlist sih, tapi semoga keputer ya, karena overload ya, ini banyak banget yang request ya. Tapi by the way, thank you buat Kevin Ariel di Cilacap, sehat-sehat, semangat terus aktivitas kamu ya. Thank you. Terus juga mau menyapa, hai, selamat pagi menjelang siang, ada Dinda tadi udah aku sapa ya. Terus juga ada dari hai Nis, oke, pengen lagunya, oh Nervous, oh kalau nggak separuh aku. Ini kayaknya salah satu bisa aku puterin deh nanti abis ini ya. Thank you Nis. Halo, ada Linda juga, apa kabar Linda? Alhamdulillah aku baik ya, luar biasa ya. Semoga kamu juga sehat-sehat ya Linda. Ini mau request lagu Indonya tuh Rizky Febian, kalau enggak NPD. Mancanya kayak bisa aku putarin Ariana Grande kalau enggak Akon ya. Nanti bakal aku coba masukin ke playlist. Thank you Linda udah ikutan join. Semangat terus buat aktivitas kamu juga ya. Dan juga nih teman Pro 2, kayak bentar lagi aku bakal live di TikTok ya, jam 11-an deh. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Kita ke satu lagu yang di request juga sama Kevin Ariel. Ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
3: 99 Brodue FM Purwakarta. WhatsApp 081-327-312222. Brodue FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Brodue FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pempur

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Aku barusan buka di live TikTok ya, Tempro 2. Jadi aku juga bakal menyapa, ngasih kesempatan buat teman-teman di TikTok yang pengen gabung request. Boleh-boleh banget ya. Buat yang mau join juga bisa langsung aja di @RRI2PWT. Dan aku mau sapa-sapa dulu. Hai, ada Mbak Ninda Harum ya. Ini pengen lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Boleh-boleh nanti aku coba puterin ya. Udah aku masukin ke playlist ya. Mbak Hilda, thank you. Ada Gary, hai Gary. Gary pengen lagu About You dari The 1975. Ini juga udah aku masukin ke playlist ya. Dan juga tadi udah banyak yang gabung request di WhatsApp juga. Ada beberapa lagu yang belum aku puterin, jadi sambil aku puterin juga nih buat temen-temen yang mau request, tulis aja di komentar biar nanti aku bisa masukin dulu-duluan ya ke playlist. Karena waktunya terbatas nih, apa requestnya sampai jam 12 siang aja. Sekarang aku mau puterin ada satu lagu, tadi requestan dari Linda ya, ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. So check this one out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Purwokerto akhir-akhir itu lagi cuacanya panas ya, anginnya juga mulai kenceng. Kayaknya kamu kalau keluar bawa mata tuh harus jaketnya yang beneran tebel ya, karena rawan masuk angin ya tahun berdua, apalagi buat remaja-remaja jompo. Waduh, jangan ya. Oke, aku mau sama-sama lagi ya, ini banyak banget yang udah gabung merapat tadi ya. Ada Mbak Dian udah request lagunya Roni Parlian yang Angin Rindu, terus Budi Doremi juga sama Westlife. Kayaknya Westlife-nya belum bisa aku puterin deh ya, but it's okay. Roninya udah aku masukin ke playlist ya. Terus juga, oh ini banyak banget yang udah merapat. Hai, ada Pai. Waalaikumsalam dari Purwakarta udah hadir ya. Terus juga udah merapat di sini, ada Roger Fidelis juga, thank you udah join. Ada Yeva Project ya, pengen lagunya Nadine dong yang Bertaut. Wah ini juga enak nih ya. Tadi lagunya Selena Gomez sudah aku puterin ya, buat teman-teman bisa request lagi nanti ya. Thank you. Terus juga mau menyapa, ada dari Butiran Debu, terima kasih. Halo Nael, thank you udah ikutan gabung. Ada Beben juga. Terus juga ada Mbak Hilda ya, pengen lagunya Raisa yang Bila ya. Terus juga Mbak Luna mau lagu David Smile. Boleh, ini udah aku masukin ke playlist juga ya. Terus tadi ada yang request lagu Cortis juga, thank you. Halo, ada Dimas Totok udah gabung, udah meramaikan. Ada Mbak Eti juga yang ternyata jam segini baru sarapan. Aduh, dirapel ini ya. dirapel ya. Oke. Nah ini, kalau aku lihat ya, tadi kan udah banyak yang aku sapa-sapa juga, udah aku masukin beberapa lagunya ke playlist. Ini kayaknya overload ya, karena waktunya terbatas banget, I'm so sorry. Jadi ada beberapa lagu yang gak bisa aku puterin, tapi kali ini aku mau puterin dulu lagunya Roni Parlian yang Angin Rindu. So enjoy the song.

0: Kaloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader.
2: Deo Song by Curtis with Watch One. Ini udah di request sama Tom Pradua ya. Ada Nail juga, thank you udah gabung di sini. Halo Caca, thank you. Ada Ruang Kosong, ada Bang Junaidi ya. Salam kenal dari Belitung. Wah, Bangka Belitung ya. Thank you. Kali ini aku bakal update dulu ya teman Pradua dengan updatean dari salah satu DJ asal Amerika, ada Steve Aoki yang kolaborasi sama DJ Austria ya, yang tentunya yang basisnya di Berlin sama salah satu penyanyi dari Skotlandia. Jadi barengan sama Ellie Ox sama Sacha juga ya. Ini mereka collab untuk lagu Gravity yang rilis kemarin tanggal 3 ya. Dan lagu itu kolaborasi perdana bagi 3 musisi ini. Dan ini bakal jadi bagian dari perayaan 30 tahun label rekaman dari Steve Aoki ya, The Mac, yang pastinya lagu ini tuh hadir sebagai penerus Baby Doll ya, yang jadi single kolaborasi pertama Sasha di sepanjang 2026 ini. Wah, gokil. Tapi ya aku tuh biasanya suka banget sama karya-karyanya Steve Aoki ya, karena dia tuh kalau ngajak collab pasti sentuhannya dia tuh khas banget ya, dan itu yang bikin unik juga ya teman berdua. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi. Kali ini aku masih bakal puterin lagu-lagu yang udah request, yang tadi udah aku sapa-sapa gitu ya. Kita tinggal dengerin deh. Kali ini ada lagunya Nadine Amizah dulu. Aku pilihin yang tadi yang requestnya bertaut ya. Jadi aku puterin aja deh. Enjoy the song.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Thank you banget buat teman Produa yang udah gabung merapat request, meramaikan requestnya. Saking ramenya, aduh overload ya, gak bisa semuanya aku puterin karena emang waktunya terbatas. Tapi tenang, buat kamu yang belum dibacain, belum diputerin lagunya, bisa gabung lagi besok ya. Terakhiran nih aku mau sapa yang di WhatsApp dulu. Thank you banget udah ikutan join, ada Sylvia. Halo, ada Luluk Fauzi, Bunda Dian, terima kasih. Terus juga ada dari siapa nih? Banyak banget nih. Ada juga hai, ada Nabila juga, Irami New. Terima kasih banyak ya. Punten banget nih ada lagu-lagunya enggak bisa aku puterin. Ada juga Amani, terima kasih. Di TikTok juga masih ramai. Terima kasih banyak udah pada join ya. Tapi udah aku usahakan tadi ya lagu-lagunya aku masukin yang duluan ya. Kalau gabungnya telat mah ya pasti enggak kebagian ini ya. Tapi

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Hai hai teman berdua, back again with Elsa. Tapi kali ini udah di santai siang ya. Dan yang pasti aku bakal update kulineran, olahraga, sama highlight dari dunia entertainment yang pastinya seru banget. Bakal aku share sampai jam 3 siang ya. Di sini emang cuaca siangnya tuh lagi hot banget ya teman berdua. Semoga lagu-lagu asik di Pro 2 FM bisa bikin suasana jadi adem ya kan. Oke gitu terus ya. Dan pastinya aku bakal balik lagi, tapi sebelum itu kita ke lagu dulu. Ada lagunya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Nah, spesial deh. Enjoy.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Siapa sih yang pengen hidup sehat ya tahun perdua? Nah ini nih, kayaknya kamu perlu menambahkan sayuran-sayuran ini biar hidup kamu makin sehat. Dan tentunya ternyata ada beberapa sayuran emang efektif buat ngebakar lemak tubuh ya. Jadi jangan lupa nih buat ditambahin ke piring kamu ya tahun perdua. Jadi memang untuk memangkas lemak tubuh kamu tuh perlu nambah porsi sayuran ya untuk diet harian. Jadi sayuran yang tinggi kandungan serat, rendah kalori, dan juga kaya nutrisi ya, pendukung pembakaran lemak ya. Jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa kamu coba. Yang pertama, by the way ini sayurnya sangat-sangat mudah ditemui ya. Yang pertama ada bayam. Nah, jadi masukkan bayam, terus juga kangkung, selada, sayuran-sayuran hijau ini itu karena seratnya tinggi banget ya tahun perdua. Serat tinggi, terus juga nutrisinya banyak ya. Pokoknya bisa mendukung metabolisme tubuh ya. Nah, bayam ini kalau diolah misalnya tuh bisa jadi sayur bening ya, atau direbus aja ya, buat campuran pecel, urap, atau di salad juga bisa banget ya. Jadi bisa macam-macam lah olahan bayam ya tahun perdua, dan ternyata emang sebagus itu bayam buat tubuh kita. Pokoknya sayur-sayuran yang warna hijau ya tahun perdua. Boleh. Selain itu juga ada brokoli. Brokoli kan juga jadi salah satu sayuran yang emang terkenal dengan kandungannya ya, rendah kalori tapi tinggi serat sama protein. Nah, jadi bisa banget nih dimasukkan juga ya untuk menu kamu. Brokoli mungkin bisa sesekali ya tahun perdua diselang-seling aja ya. Selain itu juga ada wortel. Wortel ini juga cukup mudah dijumpai ya, karena emang bagus vitamin A-nya, terus juga efektif buat bakar lemak juga ya, karena ngebantu kamu menurunkan berat badan karena seratnya tinggi ya. Jadi yang lagi program-program diet mah kayak perbanyak sayur wortel, sayur-sayur hijau gitu ya, biar piring kamu semakin gak cuma lengkap nutrisinya tapi juga cantik, biar makin semangat buat makan ya tahun perdua. Boleh nih siang ini apa ya, capcay atau sop bening ya. Sayur bening kan biasanya ada bayam sama wortel, wah itu cocok banget sih buat siang-siang kayak gini. Boleh beli coba ya tahun berdua.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Ternyata yang masuk penting itu teman pro 2, kombinasi makanan yang kita makan setiap harinya. Karena ini berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Apalagi buat kamu-kamu yang pengen diet ya. Diet itu gak cuma buat menurunkan berat badan, tapi juga mengatur pola makan biar tubuh dan juga diri kita tetap fit, tetap sehat selalu ya teman pro 2. Jadi ini jadi usaha yang harus selalu kita usahakan ya. Bukan hanya karena untuk menurunkan berat badan atau bulking ya, naikin berat badan aja, tapi buat sehari-hari juga harus tetap sehat ya kan. Kalau tadi ada beberapa sayuran, aku bakal lanjutin lagi sayuran-sayuran yang emang harusnya ditambahin sih ke piring kamu, biar kamu juga lebih sehat. Dan karena ini efektif juga ngebakar lemak, karena sayuran-sayuran itu ternyata tinggi akan serat teman peradua. Ada juga kembang kol. Nah, kembang kol ini kan emang biasanya digunakan buat campuran di sup atau tumisan gitu ya. Emang sebaiknya tambahan porsi sayuran ini mendukung ya untuk pembakaran lemak. Kenapa? Karena kembang kol ini mengandung senyawa indoles yang membantu mengatur hormon dan mengurangi penumpukan lemak perut. Wih, bagus juga nih kembang kol. Ada juga buncis. Nah, siapa nih yang suka buncis? Buncis juga gampang ditemuin di pasar-pasar atau supermarket ya tahun berdua. Buncis ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata nutrisinya luar biasa banget loh, ngebantu kamu menurunkan berat badan juga. Karena buncis ini termasuk sayuran rendah kalori ya. Dan pokoknya gak cuma rendah kalori, tapi tinggi serat, ada proteinnya juga yang bagus untuk tubuh kamu. Terus juga ada selada. Nah, selada ini mungkin kamu sering lihat di salad gitu ya. Wah, itu jangan dipinggir-pinggirin ya. Karena bagus juga nih selada untuk membantu kamu ngebakar lemak ya teman pro 2. Karena emang ini tuh tinggi lutein ya, dapat mengurangi lemak perut khususnya pada yang obesitas gitu. Jadi gak heran selada ini masuk sayuran yang efektif buat kamu yang lagi diet pengen ngebakar lemak ya, di salad atau biasanya di apa ya, buat campuran-campuran juga ya. Ini kan biasanya kalau selada itu dimakannya masih fresh ya tahun peradua, jadi jangan dipinggir-pinggirin lagi ya. Yang pasti memang kuncinya itu ada di pola makan yang baik, dan juga gak cuma pola makan sih, kita juga harus tetap bergerak alias olahraga teman peradua ya. Jadi emang pola hidup yang sehat itu gak cuma dari piring, tapi juga dari aktivitas, kegiatan, terus tidur yang cukup, minum yang cukup. Semua itu tuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi yuk kita sehat bareng-bareng ya teman peradua.

0: Santai siang.
1: Aku mau ngomongin soal mie ayam Tun Produa. Salah satu mie ayam yang cukup terkenal di mana-mana itu mie ayam Wonogiri, yang gak sih? Ternyata mie ayam Wonogiri itu punya sejarah panjang ya, mulai dari kisah akulturasi budaya Tionghoa sampai festival mie ayam bakso yang baru-baru ini juga pecahkan rekor MURI ya. Wah, keren. Jadi emang mie ayam ini jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Salah satunya racikan yang terkenal banget itu dari Wonogiri. Makanya banyak banget yang jual mie ayam Wonogiri Giri gitu. Ternyata di balik semangkuk mie ayam Wonogiri ini ada sejarah panjang yang luar biasa banget ya. Bahkan baru-baru ini memang yang jadi sorotan ya, ini udah dideklarasikan secara resmi juga ya, kalau Wonogiri itu sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia. Widih. Jadi penetapan itu sekaligus mengangkat kembali perjalanan mie ayam sebagai kuliner yang udah menjadi identitas daerah. Jadi emang awalnya dulu tuh akulturasi budaya Tionghoa ya teman Pro 2. Jadi ini dilansir dari Good News from Indonesia ya, hidangan itu berkembang di awal abad 19. Wah, jadi sekitar tahun 1870 banyak warga Tionghoa itu datang dan menetap di Pulau Jawa ya. Mereka membawa tradisi mereka yaitu bakmi salah satunya, dan tentunya diadaptasi dengan selera lokal. Wah, ini yang namanya akulturasi budaya ya. Nah, di berbagai daerah kan mie ayam memang biasanya udah ada nih masing-masing gitu, tapi salah satu yang terkenal itu mie ayam khas Wonogiri ya. Jadi seporsinya berisi mie rebus, terus ayam semur, sawi, daun bawang, bakso, dan pangsit. Nah, biasanya penyajiannya kering atau juga ada kuahnya. Jadi biasanya terpisah ya Tuan Pro 2. Nah, rahasianya itu diracikan khas minyak ayamnya. Jadi campurannya itu memang pakai minyak sayur, kulit ayam, jahe, lada, ketumbar, bawang putih. Itu yang bikin nikmat ya Tuan Pro 2. Jadi rasanya gurih, ada manis-manisnya. Jadi orang-orang tuh langsung paham, wah ini mie ayam Wonogiri nih. Tekstur mie-nya juga kenyal ya, dan disukai banyak orang pastinya. Makanya banyak banget di berbagai kota mie ayam Wonogiri itu udah bisa kamu temui. Termasuk di Purwokerto juga ada banyak yang jual mie ayam Wonogiri ya Tuan Pro 2. Nah, uniknya ini berkat perantau, akhirnya mie ayam Wonogiri itu bisa mendunia loh. Jadi kesuksesannya itu berperan gak lepas dari peran para perantau ya. Karena banyak warga Wonogiri tuh bekerja di warung mie ayam misalnya di daerah Jakarta itu di tahun 1980-an gitu ya. Terus pokoknya warga Wonogiri yang merantau akhirnya ngebawa ini resep mie ayam ini kemana-mana. Makanya mie ayam Wonogiri tuh jadi salah satu yang terkenal ya Tuan Bro 2. Puncaknya tuh kemarin tanggal 5 Juli ini ada sebuah aksi ya di festival mie ayam bakso yang sekaligus mendeklarasikan Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam. Jadi acaranya itu di Alun-Alun Giri Krida Bakti ya. Itu panitia juga ngebagiin 5.555 porsi mie ayam gratis, dan ini memecahkan rekor MURI. Wow, gokil sih. Siapa nih pecinta mie ayam ya? Pasti udah gak asing sama mie ayam Wonogiri, dan jadi favorit kita semua ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Nanti abis ini di jam 1 sampai jam 2 aku bakal update dari olahraga Tamra 2. Ada yang menarik terutama dari Piala Dunia bakal aku share juga. Jadi buat kamu terus aja di sini ya. Masih di Santai Siang bareng Samuel so pastinya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
2: Update terbaru dari Piala Dunia 2026, teman berdua. Buat kamu yang mungkin lagi bersedih karena Portugal harus kalah dari Spanyol ya, teman berdua. Ini memang disayangkan sekali ya dengan hasil akhir 0-1 ya. Dan tentunya di sini hasil timnas Portugal di lanjutan Piala Dunia ini kan menjadi satu yang menyesakkan ya, apalagi buat para pendukung Portugal di mana di sana ada Ronaldo yang main ya. Dan tentunya gol sematawayang di duel ini diciptakan oleh Michael Merino di 90+1. Jadi udah di injury time juga ya. Dengan ini hasil timnas Spanyol berhak melanjutkan langkah ke babak 8 besar atau perempat final. Di sisi lain ini Cristiano Ronaldo harus tersingkir. Jadi di babak perempat final nantinya Spanyol ini bakal menghadapi Belgia ya, yang udah menang atas Amerika Serikat ya, tahun berdua. Waduh. Banyak yang sedang bersedih karena Portugal gagal lagi ya. Ini Bang Dodo ya, Bang Ronaldo, sayang sekali ya, tapi enggak apa-apa deh. Kita kasih tetap kasih dukungan penuh ya, teman berdua. Dan memang kalau kita lihat ya perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia kali ini berakhir ya di 16 besar aja gitu. Jadi belum bisa lanjut ke babak selanjutnya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Santai siang.
1: Tentunya di babak ke-16 besar untuk Piala Dunia 2020 ini masih bergulir, masih berlangsung ya. Nah, update terbaru setelah pertandingan, ada dua pertandingan di dini hari tadi ya, tahun Pro 2. Ada 6 negara yang harus tersingkir dari Piala Dunia, yaitu ada Kanada, Paraguay, Brasil, Meksiko, Portugal, dan Amerika. Sementara itu, 6 tim yang sudah memastikan diri masuk ke babak perempat final ya. Ada Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, dan juga Belgia. Nah, apakah tim favorit kamu masih bertahan, teman Pro 2? Kasih dukungan penuh ya, karena masih ada beberapa pertandingan dan di beberapa hari ke depan ya pastinya bakal diupdate setiap harinya untuk Piala Dunia 2026.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Kali ini kita akan lihat ya untuk jadwal Piala Dunia. Jadi Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di 16 besar. Nah, pertandingan ini akan berlangsung di Rabu dini hari ya, dan pertandingan akan digelar di Stadion BC Place Vancouver yang tentunya bisa disaksikan langsung di siaran langsung TVRI ya Tanpa 2. Jadi Swiss dan Kolombia ini masuk ke 16 besar setelah sebelumnya menaklukkan perlawanan yang cukup sulit di babak 32 besar ya kan. Nah, wakil Eropa sukses mengandaskan Aljazair, sementara representasi Amerika ini sempat menumbangkan Ghana tahun peradua. Wah, ini bakal jadi pertandingan yang menarik juga. So, kita tunggu ya, bakal berlangsung besok hari Rabu di jam 3 dini hari ya. Yang pastinya kita akan lihat tim manakah yang bakal masuk ke 8 besar pastinya.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Kali ini kita beralih ke dunia bulu tangkis ya teman Pro2. Kali ini akan aku update ranking dunia BWF ya. Jadi luar biasa banget ya. Di sini mengalami perubahan setelah 2 turnamen level Super 300 ya di benua Amerika. Ada US Open sama Canada Open. Nah jadi rilisan ranking BWF terbaru ini udah dirilis ya di hari Selasa ini teman Pro2. Dan Indonesia masih menempatkan ada 5 pemain atau pasangan di top 10. Wah, gokil nih. Dan sebagian besar pemain top 10 ranking dunia BWF ini absen dari US Open dan Canada Open, termasuk pebulu tangkis andalan Indonesia. Jadi top 10 ranking dunia BWF ini masih sama persis ya seperti 3 pekan lalu saat menyelesaikan tur Asia Tenggara dan juga Australia. Ada 2 tunggal putra Indonesia bertengger di top 10 dunia. Ada Jonathan Christie di posisi 4 dan juga Alwi Farhan di posisi ke 10. Jadi Jojo ini mempertahankan posisi di 5 besar meski belum meraih gelar juara di tahun ini ya. Prestasi terbaiknya adalah runner up India Open dan juga Indonesia Open. Nah, kemudian ada Alwi Farhan ini juga melesat masuk ke top 10 ya kan. Ini karena prestasinya yang luar biasa banget sepanjang paruh pertama di 2026 ini. Alwi ini tercatat 2 kali menjuarai turnamen level Super 500 ya, yaitu di Indonesia Open sama Australia Open, dan sekali jadi runner up ya di Swiss Open teman Pro2. Ganda putra juga menyumbangkan 2 wakil di top 10 atas nama Fajar Alfian berpasangan dengan Muhammad Soibul Fikri, dan juga ada pasangan Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi ya, yang tentunya Fajar Fikri ini masih konsisten gitu ya, dan tentunya luar biasa banget capaian mereka sempat jadi runner up di Singapore Open. Dan sekarang ada di posisi kedua ya, ganda putra dunia, tepat di bawah pasangan tangguh dari Korea Selatan, ada Kim Won Ho dan juga So Sung Jae ya tahun Pro2. Sementara ada 2 sektor juga yang tidak ada wakil Indonesianya, itu di ganda putri sama di ganda campuran. Jadi Indonesia hanya ada di wakil ganda putra dan tunggal putra ya tahun Pro2. Ganda campuran Jafar Hidayatullah dan juga Felicia Alberta ini terlempar dari 10 besar karena sering mentok di babak-babak awal turnamen di tahun ini. Sementara 3 pasangan ganda putri ini pelan-pelan mulai nih mendekati ke top 10 ya teman Pro2. Jadi mulai naik ya, mulai menunjukkan performanya yang pastinya ada di ranking 13, 15 dan pokoknya masih masuk di 20 besar pastinya.

Santai siang. Tepat hari ini tahun berdua di Selasa 7 Juli ini juga sedang berlangsung kejuaraan tinju Asia U19 dan U23. Jadi kejuaraan ini ya, ini berlangsung di Basket Hall GBK Jakarta. Jadi Asian Boxing U19 dan U23 Championship.

ini memasuki hari ketiga dan akan mempertandingkan babak penyisihan. Nah, di sini ada 3 petinju Indonesia dari berbagai kelas dan kategori akan bertanding hari ini ya. Ada Anugrah Tri Sandi Anggoro, ada Joshua Tony Marti Selahin dan Pangeran Februzio Lani. Nah, di sini sesinya tuh udah dimulai tadi ya, sesi 4 dimulai jam 12 waktu Indonesia Barat tahun per 2 dan nanti juga bakal ada sesi 5 ini akan berlangsung di jam 17 waktu Indonesia Barat atau sore nanti. Ada Pangeran Februzio yang akan menghadapi petinju Yordania pada kelas Banta Putra. Dan tentunya kita kasih dukungan terutama untuk atlet-atlet tinju dari Indonesia yang akan bertanding hari ini atau tahun berdua. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan aku nanti bakal balik lagi, nanti kita bakal beralih ke updatean dari dunia entertainment. Jadi terus berapa di sini masih di Santai Siang bareng sama Elsa.

Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Barusan banget ada lagunya Harry Styles yang Albert Torre tahun 2002. Ngomongin soal Harry Styles, tau gak sih? Dia tuh jadi musisi solo dengan jumlah pertunjukan terbanyak di Wembley ya tahun 2002. Widih, ini ibaratnya ya, dia tuh mecahin rekor di Stadion Wembley London ya di awal bulan ini setelah ngegelar 12 pertunjukan dan semua tiketnya terjual abis ya. Jadi konser tersebut ini sekaligus mencatatkan rekor baru, ngalahin sebelumnya ada Coldplay sama Taylor Swift ya tahun 2002. Gokil. Dan pencapaian ini ngebuat Harry Styles ini menjadi artis dengan jumlah konser terbanyak di Stadion Wembley di satu tahun ya. Dan dia pun memegang rekor sebagai musisi solo dengan jumlah pertunjukan terbanyak dalam satu rangkaian konser di stadion itu. Wih, gokil ya. Gila, orang banyak banget ya tahun 2002. Dan memang dia itu mulai rangkaian konser London itu Together itu kan di 12 Juni ya di 2026. Konser penutup digelar di hari Sabtu dengan jumlah penonton sekitar 80 ribu orang ya. Awalnya konser di Wembley ini hanya dijadwalkan ada 6 malam aja nih ya. Tapi karena antusiasme warga tuh tinggi banget, akhirnya diperpanjang jadi total ada 12 show. Wah, gokil sih ini, banyak banget ya teman berdua. Nah, dengan jumlah ini udah ngelampuin rekornya Coldplay kalau itu 10 malam ya. Kalau Taylor Swift juga sebelumnya mencatatkan dengan 8 malam di stadion ini. Harry Styles berapa? 12 gitu. Tapi keren ya. Sukses terus ya. Kita tunggu terus sih karya-karya barunya dari Harry Styles pastinya ya. Dan kali ini kita ke satu lagu dulu, ada It Get Up dengan Terpikat Senyummu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Ada satu film Indonesia yang sekarang lagi tayang ya tahun kedua, Jangan Buang Ibu. Ternyata baru aja tembus 2 juta penonton. Dan ini di 11 hari penayangan di bioskop, akhirnya film besutan dari Hadrah Daeng Ratu ini berhasil melampaui angka 2 juta penonton ya tahun kedua. Angka ini menambah total capaian ya, karena semakin hari tetap naik sepertinya. Dan jumlah penonton ini sekarang membuat film Jangan Buang Ibu ada di posisi kelima menjadi film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Yang sekarang lagi mengejar angka untuk penonton Danur The Last Chapter, Ghost in the Cell, Tunggu Aku Sukses Nanti, dan juga Alas Roban ya teman perdua. Wah, ini sepertinya akan terus bertambah. Apakah kamu juga udah nonton film ini tahun perdua? Karena kayaknya filmnya mengandung bawang ya. Jadi kalau mau nonton kayaknya harus siap-siap deh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Santai siang.
1: Baru aja lagunya NPD ya, tahun Pro 2, Sempurnanya Aku. Tapi kamu tahu kan kalau NPD itu ini bukan NPD yang itu ya. Ini itu dari New Pusat Dunia. Jadi mereka menyebut mereka ya sebagai pusat dunia. Dan tahu gak sih, mereka tuh bakal menggelar tour perdana di sejumlah titik di Indonesia. Jadi tahu gak, tournya mereka tuh bertajuk NPD World Tour, The Most Cities with the Shortest Setlist Ever ya. Aku bacanya agak-agak gimana ya, karena masa unik itu sebenarnya ya. Nanti bakal berlangsung di tanggal 23 sampai 26 Juli tahun Pro 2. Jadi bakal ada 12 titik di Banten, Jakarta, sama Jawa Barat. Yang pastinya bakal ada penampilan trio yang luar biasa, ada Mario Cesar, Niki Putra, sama Lukman Hakim alias Kak Kev ya. Yang pastinya bakal menyapa kamu. Apakah kamu udah siap disapa sama teman-teman NPD ini? Ditunggu aja ya kedatangan di kota kamu tahun Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Nggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Santai siang.
1: Kali ini aku ada updatean dari Becky Hill yang baru aja ngerilis sebuah karya baru. Jadi ini jadi single terbarunya, What Do I Have To Do, yang kemarin rilis di awal Juli. Dan lagu ini jadi single ketiga untuk album studio ketiganya, Rebecca, setelah Hands On Me dan juga More ya. Nah, kabarnya sih album Rebecca ini bakal rilis utuhnya nanti tanggal 25 September. Asik. Dan melalui single terbarunya ini, dia tuh pengen eksplorasi pergulatan dalam dirinya ya, ingin mempertahankan suatu relationship, dan juga keberanian untuk mengakhiri. Jadi antara bertahan atau diakhiri aja gitu. Ya, itulah yang digambarin di lagu ini ya, What Do I Have To Do ya. Nah, di liriknya tuh emang kayak sebuah permohonan juga di suatu relation buat bertahan, tapi di sisi lain juga kayaknya harus berani buat berhenti dan ya menyelesaikan hubungan gitu. Ini kayaknya banyak yang relate sih. Kabarnya album ketiganya ini nantinya bakal ada 14 lagu. Woi, kita tunggu aja nanti di September ya, tahun 2022.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Hampir jam 3, itu artinya sesi siang, sesi bareng sama Elsa udahan dulu. Abis ini bakal dilanjutin sesi terakhir bareng sama Aris ya, tahun pra-2. So, pasti akan ada banyak keseruan yang bakal kamu dapetin. Dan sekarang, saya aku Elsa juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah stay di sini, yang udah terus merapat, yang pasti semangat terus buat kamu yang masih ada kegiatan, masih ada kerjaan, dijaga kesehatannya. Pokoknya, semoga saya selalu lah ya buat kamu. Aku Elsa pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok pagi. See you and bye-bye.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 0827-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Mediodía. Santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Aduh, siang hari ini mudah-mudahan masih semangat ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di santai siang sesi kedua sampai nanti kelar jam 4. Tadi di sesi pertama ada Elsa yang temenin kamu ya. Dan nanti aku bakal lanjut lagi ada di sore ceria. Aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Ruas jalan strategis Prompong Ketenger di Batu Raden Banyumas ya, akhirnya resmi dibuka lagi buat umum setelah proses perbaikannya tuntas dikerjakan oleh pemerintah setempat, teman berdua. Jadi jalan yang sempat lumpuh akibat longsor ini sudah diperbaiki dengan anggaran sekitar 400 juta rupiah buat memperkuat tebing dan memuleskan kembali aspal yang rusak. Sekarang semua jenis kendaraan itu udah bisa melintas dengan aman tanpa harus repot ya, mencari jalan tikus atau memutar jauh menuju kawasan wisata Ketenger. Dan kabar ini tentu jadi angin segar buat warga dan para wisatawan karena akses transportasi di jalur utama sekarang udah bisa kembali normal dan juga lancar jaya. Makanya buat yang pengen jalan-jalan ke daerah sana, teman berdua, di daerah Prompong Ketenger ya di Batu Raden, bisa langsung gas dengan aman dan lancar.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Ya, teman Pro 2, ribuan masyarakat tumpah ruah memadati jalanan dari Pendopo Wijayakusuma sampai Pantai Teluk Penyu untuk menyaksikan Festival Nelayan Cilacap yang digelar meriah pada hari Jumat ya, kemarin sebenarnya teman Pro 2. Dan sebanyak 10 jolen atau sesaji kira budaya diarak secara estetik sebelum akhirnya dilarung ke tengah samudra sebagai simbol rasa syukur para nelayan atas rezeki hasil laut yang melimpah. Dan PJ Bupati Cilacap ada Muhammad Arif Irwanto ini memimpin langsung prosesi sakral ya, yang bertujuan melestarikan warisan leluhur sekaligus mendongkrak sektor pariwisata daerah. Dan suasana penuh haru, sukacita menyelimuti ritual tahunan ini karena menjadi momen penting bagi masyarakat pesisir untuk memohon keselamatan serta keberkahan dalam melaut ya. Dan buat kamu yang mungkin gak asing gitu sama yang namanya Teluk Penyu, ya sore ini bisa juga berkunjung ke sana teman berdua.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Wilayah Kabupaten Banyumas mulai dihantam kekeringan yang memang bikin sekitar 3.000 warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari teman berdua. Dan BPBD Banyumas langsung tancap gas mengirimkan bantuan sebanyak 15.000 liter air bersih, ya ini menggunakan 3 unit truk tangki pada hari Senin ini teman berdua. Dan air ini dibagikan khusus buat warga di Desa Taman Sari dan juga Desa Karanglewas yang kondisi sumurnya ini udah mulai mengering akibat kemarau. Petugas juga udah menyusun jadwal ya buat mendatangi desa-desa lain yang mulai terdampak biar urusan air buat warga itu tetap aman dan terkendali. Mudah-mudahan kalau di daerah kamu kondisi airnya masih tercukupi ya, dan tentunya nggak bakal kekeringan, harapannya seperti itu teman berdua. Makanya harus bisa menggunakan air bersih dengan bijak.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Santai siang. Santai siang. Ya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang serius menggarap proyek One Stop Tourism Destination. Dan ini pertama ya, dengan menggabungkan 3 desa wisata andalan, yaitu ada Serang, Kuta Bawa, dan Siwarak ya. Jadi konsep yang diberi nama Sekura ini bertujuan agar para wisatawan gak hanya mampir ke satu titik aja, melainkan bisa langsung menikmati paket lengkap mulai dari Delas Serang, terus ada Kebun Seribu Bunga, sampai eksotisnya Gua Lawa Purbalingga dalam satu rute perjalanan. Dan langkah strategis dari Dinporapar ini diharapkan bisa membuat pengunjung itu betah berlama-lama liburan di Purbalingga ya, sekaligus mendongkrak ekonomi warga lokal lewat pengelolaan wisata yang semakin terintegrasi dan juga rapi. Wah, ini patut dicontoh juga ya untuk Banyumas, teman-teman berdua.

Menjelang jam 4 teman Pro 2, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus berakhir. Dan setelah ini masih ada aku di Sore Ceria ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro2 senang sekali bersama Aquaris dalam Info Pro2 dan Info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Gol Michael Merino di penghujung pertandingan menjadi pembeda dalam duel ketat dua kekuatan semenanjung Liberia. Dan berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Yansah.

0: Spanyol harus menunggu hingga penghujung pertandingan untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Portugal dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. La Furia Roja tampil dengan karakter permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan sirkulasi umpan dari lini tengah. Rodri dan Pedri menjadi poros permainan dengan Dani Olmo bergerak di antara lini, sementara Lamine Yamal dan Alex Baena berusaha melebarkan pertahanan Portugal. Dominasi bola Spanyol terlihat sejak menit awal. Tim asuhan Luis de la Fuente lebih banyak mengontrol tempo, memaksa Portugal menunggu di area pertahanan dan mengandalkan transisi cepat. Mikel Oyarzabal sempat mendapat peluang emas pada menit ke-8, namun penyelesaiannya dalam situasi 1-1 masih melebar. Portugal tidak sekadar bertahan. Bruno Fernandes berupaya mempercepat aliran bola menuju Cristiano Ronaldo dengan Joao Cancelo dan Nuno Mendes memberikan dorongan dari sisi lapangan. Strategi serangan balik ini beberapa kali mengancam, termasuk ketika Ronaldo memaksa Unai Simon melakukan penyelamatan. Pertarungan kedua tim semakin menarik menjelang jeda. Diego Costa menjadi tembok Portugal dengan menggagalkan peluang Lamine Yamal dan Alex Baena. Di sisi lain, Unai Simon melakukan penyelamatan ganda dari João Félix dan Ronaldo sebelum tembakan Nuno Mendes yang berbelok arah menghantam mister gawang Spanyol. Memasuki babak kedua, pola pertandingan berubah. Spanyol semakin dominan dalam penguasaan bola dan praktis lebih banyak bermain di wilayah Portugal. Sebaliknya, Portugal memperketat blok rendah, merapatkan jarak antar pemain, dan berusaha menutup ruang tembak di depan kotak penalti. Strategi bertahan Portugal sempat membuat Spanyol frustasi. Lamine Yamal kesulitan mendapatkan ruang untuk melakukan aksi individu, sementara Dani Olmo berulang kali terhambat rapatnya pertahanan yang dikomandoi Ruben Dias. Luis de la Fuente kemudian mengubah arah pertandingan dari bangku cadangan. Ferran Torres dimasukkan pada menit ke-75, disusul Mikel Merino dan Fabian Ruiz 10 menit kemudian. Pergantian ini menambah energi dan variasi pergerakan tanpa bola di lini serang Spanyol. Keputusan tersebut terbukti menjadi kunci. Di masa tambahan waktu, Spanyol mengambil tendangan bebas dengan cepat. Rodri mengalirkan bola kepada Ferran Torres yang melepaskan umpan terobosan ke celah pertahanan Portugal. Mikel Merino menyelinap dari garis belakang, lolos menuju ruang kosong, dan menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Diego Costa. 1-0 untuk Spanyol. Portugal berusaha memberikan respons terakhir. Francisco Conceição mengirim umpan silang kepada Bernardo Silva, namun sundulannya masih melambung tipis. Peluang João Neves juga gagal mengubah skor hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menunjukkan kesabaran Spanyol dalam mempertahankan penguasaan bola dan menunggu celah pertahanan lawan. Sementara masuknya Ferran Torres dan Mikel Merino menjadi pembeda ketika Portugal mulai kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir. Spanyol pun melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026, sementara kekalahan ini mengakhiri perjalanan Portugal dan Cristiano Ronaldo di turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini.
1: Teman Pro2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Yalah, lanjut lagi teman berdua dalam rangkaian sore ceria ya. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 7 ya. Dan untuk sore hari ini dengan cuaca yang begitu cerah di luar sana, mungkin sebagian dari kamu sudah mulai kembali ataupun mau pulang ya ke rumah. Nah ini harus hati-hati teman berdua. Dan nanti juga kita bakal menghubungi langsung ya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sekitar jam 5 nanti ya untuk memantau lalu lintas. So pastikan diri kamu ya, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dampak kemarau ya, ini udah mulai terasa di Purbalingga juga teman Perdua, sampai bikin 4 desa mulai kesulitan dapat air bersih di awal Juli ini. Desa-desa yang udah terdampak itu ada Kuta Bawa, Serang di Karangreja, terus ada desa Karanganyar. Sama desa Gumiwang di Kejobong yang baru aja mengajukan bantuan. Dan BPBD Purbalingga ya, lewat ketuanya ada Revon Haprindiat ya, langsung gercep kirim bantuan air bersih pakai mobil tangki supaya kebutuhan warga itu tetap aman. Nah, masalahnya puncak kemarau itu diprediksi baru bakal terjadi sekitar Agustus sampai ya September nanti gitu ya. Jadi pihak BPBD masih terus waspada karena daftar desa yang kekeringan bisa aja makin panjang kalau hujan tidak kunjung turun. Jadi ini memang butuh persiapan, walaupun memang mitigasi bencana kekeringan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari ya oleh pihak pemerintah, baik itu di Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya teman Perdua. Tapi yang namanya kekeringan ya, tantangannya akan selalu ada aja gitu ya. Makanya kita sebagai masyarakat berarti ketika memiliki air bersih harus bijak menggunakannya teman Perdua, karena memang kemarau ini berpotensi mengancam ya untuk kekeringan di beberapa wilayah yang khususnya memang sudah berlangganan ketika kemarau itu kekeringan. Makanya harus bijak dalam menggunakan air bersih.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Satlantas Polres Purbalingga ya ini meresmikan Desa Bojanegara di Kecamatan Padamara sebagai kampung percontohan tertib lalu lintas ya, buat memperkuat budaya keselamatan di jalan raya. Dan langkah yang digawangi Kasatlantas AKP Mia Novrila Safitri ini fokus ngasih edukasi langsung kepada warga ya soal pentingnya memakai perlengkapan berkendara dan mematuhi rambu-rambu yang sudah dipasang lengkap di sana. Selain bikin lingkungan jadi lebih tertib, jadi program ini sengaja dibuat supaya angka kecelakaan di wilayah tersebut bisa turun drastis ya, lewat kesadaran masyarakat dari level desa. Harapannya aksi nyata di desa ini bisa jadi inspirasi buat daerah lain biar semua pengendara di Purbalingga makin sadar kalau keselamatan adalah hal yang paling utama ya. Sebenarnya nggak cuma buat Purbalingga aja, seluruh masyarakat di Banyumas Raya khususnya ya, dan secara umum di Indonesia gitu ya, memang harus mencontoh hal-hal semacam ini. Karena ya namanya keselamatan ya teman Pro 2, kalau misalkan kecelakaan kepalanya tiba-tiba hilang kan nggak bisa beli di pasar, beli kepala terus dipasang lagi gitu. Makanya harus bisa ya menjaga keselamatan diri ketika berkendara.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Jembatan Serayu di Banyumas ya akhirnya udah dibuka lagi buat semua kendaraan sejak 6 Juli kemarin, teman berdua. Makanya layanan Trans Banyumas Koridor 4 langsung balik gaspol ya, lewat rute normal dari Terminal Bulupitu sampai Terminal Kejawar. Dan perbaikan jembatan ini ternyata kelar lebih cepat dari jadwal awal yang tadinya diprediksi sampai akhir Juli. Jadi mobilitas warga nggak perlu keganggu kelamaan lagi. Dan harapannya jumlah penumpang yang sempat anjlok kemarin ya sekitar 20% waktu jembatan ditutup bisa langsung naik lagi, soalnya akses transportasi di wilayah selatan Banyumas sekarang udah lancar lagi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapan.

0: Kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
1: Halo, selamat sore Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang bisa dirasakan oleh teman-teman semua ya, dan juga Mas Aris di studio, mungkin untuk cuaca pada sore hari ini masih cukup panas. Sangat cerah di perkotaan Purwokerto, hampir seluruhnya ya cerah. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini secara umum kami pantau ini cukup lancar, meskipun ada beberapa persimpangan yang memang masih cukup ramai ya, seperti di Simpang Museum BRI. Kami pantau ini cukup ramai, khususnya untuk kaki simpang barat, baik kendaraan dari arah barat maupun kendaraan yang menuju ke arah barat ini cukup ramai di Simpang Museum BRI. Dan untuk panjang antrian kendaraan dari arah barat kami pantau ini mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke underpass. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat juga kami pantau ini cukup pelan, untuk kecepatannya cukup terbatas ya, karena memang cukup mengular juga untuk arus lalu lintas di Simpang Museum BRI menuju arah ke barat. Namun secara umum tidak terjadi penumpukan di tengah-tengah persimpangan Museum BRI, yang artinya untuk arus lalu lintas meskipun cukup ramai khususnya di kaki simpang barat, namun cukup lancar secara umum di Simpang Museum BRI. Kemudian kami pantau juga di Simpang Sawangan pada sore hari ini juga untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kendaraan dari arah timur dan juga arah selatan, dari arah Tanjung maupun dari arah alun-alun, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian juga tidak terlalu banyak aktivitas keluar masuk kendaraan parkir tepi jalan umum di pusat oleh-oleh Sawangan, dan juga tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi di tengah persimpangan di Simpang Sawangan, yang artinya memang arus lalu lintas juga cukup lancar di Simpang Sawangan pada sore hari ini. Kemudian di Simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto juga kami pantau sangat lancar untuk arus lalu lintasnya ya, baik kendaraan di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah timur menuju ke barat maupun ke utara, dari arah barat yang menuju ke arah utara, dan juga di ruas Jalan Masjid ya, di kaki Simpang Utara, Simpang Alun-Alun yang menuju ke arah utara juga cukup lancar, dan juga tidak banyak terjadi keluar masuk kendaraan parkir tepi jalan umum, baik di ruas Jalan Jenderal Sudirman maupun di ruas Jalan Masjid di Simpang Alun-Alun, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun juga sangat lancar. Kemudian kami pantau juga di sisi utara perkotaan Purwokerto di Simpang Gor Satria ini untuk arus lalu lintasnya pada sore hari ini cukup ramai. Di keempat kaki simpang cukup berimbang, meskipun dari arah timur dan arah selatan ya kami pantau lebih panjang antrian kendaraannya daripada dua kaki simpang yang lain di Simpang Gor Satria. Namun di Simpang Gor Satria, karena memang di tengah-tengah persimpangan kondisi geometrinya juga cukup lebar untuk Simpang Gor Satria, jadi tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan dan ruas di Simpang Gor Satria. Arus lalu lintasnya cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian kami pantau di beberapa simpang di sepanjang ruas Jalan Gerilya seperti Simpang Patriot, kami pantau juga sangat lancar pada sore hari ini, meskipun variasi kendaraan lebih banyak daripada yang ada di tengah perkotaan ya, karena ada truk, kendaraan barang maupun kendaraan penumpang seperti bis yang melewati ruas jalan ini, ruas Jalan Gerilya ini. Namun untuk arus lalu lintas sangat lancar di keempat kaki simpang, tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya di Simpang Patriot. Kemudian di Bundaran Andang Pangrenan juga arus lalu lintasnya sangat lancar, kendaraan tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang untuk melewati Bundaran Andang Pangrenan ini ya, melewati tengah-tengah Bundaran Andang Pangrenan, dan di keempat kaki bundaran tidak banyak kendaraan yang melintas, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar di Bundaran Endang Pangrenan. Dan di sisi barat perkotaan Purwokerto di simpang Karangloas kami pantau pada sore hari ini juga sangat lancar. Kendaraan dari arah timur dan arah barat terlihat lebih banyak daripada di sisi utara dan selatan. Ada sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi dan juga disusul oleh kendaraan barang dan kendaraan penumpang yang melintas di simpang Karangloas. Namun secara umum tidak ada penumpukan kendaraan di tengah persimpangan dan arus lalu lintas sangat lancar. Ya, mungkin itu untuk update arus lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian kami juga mengupdate bahwa mulai hari kemarin ya, Senin pagi sudah kembali dibuka Jembatan Serayu, yang artinya sudah bisa kembali dilewati oleh seluruh kendaraan untuk berlalu lintas di Jembatan Serayu tersebut. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin beberapa waktu yang lalu harus memutar ya, untuk teman-teman yang dari arah Banyumas menuju ke arah Purwokerto maupun sebaliknya, mulai hari Senin kemarin sudah tidak perlu memutar karena untuk aktivitas lalu lintas sudah kembali normal, jembatan sudah kembali dibuka dan bisa dilewati oleh seluruh kendaraan. Dan terakhir, teman-teman bisa mengupdate secara mandiri ya arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya melalui CCTV ATCS di halaman web banyumaskap.go.id/CCTV. Silakan dipilih untuk titik yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan bepergian ya, untuk meninjau arus lalu lintasnya mana yang ramai, mana yang tidak, kemudian juga mungkin meninjau situasi cuacanya seperti apa. Sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Mas Aris.
0: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama Mas, selamat melanjutkan tugas juga.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Dua Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade, tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pedagang seragam sekolah di kawasan Kebun Dalam Purwokerto lagi ngerasain banget dampak dari tren belanja online yang bikin suasana toko nggak seramai dulu ya pas musim tahun ajaran baru. Walaupun omset ada kenaikan dikit ya dibanding hari biasa, tapi kondisinya jauh beda sama beberapa tahun lalu nih, gara-gara masyarakat sekarang tuh lebih milih belanja lewat marketplace, teman berdua. Biar tetap survive, pedagang di kawasan Kebun Dalam ya mulai muter otak dengan nambah jualan alat tulis kantor sama nyoba jualan online juga, walaupun persaingannya memang kerasa berat banget ya. Di sisi lain, pemerintah dari Kabupaten Banyumas ya lewat dinas terkait rencananya mau ngecek langsung gimana kondisi sebenarnya para pelaku UMKM konveksi ini, biar bisa dapat data yang lebih jelas soal penurunan omset mereka gitu ya. Tapi ya memang tidak bisa dihindari teman pro 2, yang namanya digitalisasi itu pasti bakal ya ada dampaknya dan berpengaruh juga ya. Makanya sekarang itu banyak juga pelatihan-pelatihan untuk UMKM terkait dengan jualan online-nya ya, supaya mereka bisa beradaptasi, bersaing juga, dan tentunya ya syukur-syukur bisa lebih berkembang lagi ya, mudah-mudahan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Progres pembangunan sekolah rakyat Banyumas di desa Karangcega ini udah nyentuh angka 90% ya, dan ditargetin siap tempur pas tahun ajaran baru Juli ya di 2026 teman berdua. Dan fokus utamanya sekarang lagi nyelesain ruang kelas biar bisa nampung 270 siswa ya, dari keluarga yang memang butuh bantuan lewat verifikasi data Kementerian Sosial gitu. Lucunya pendaftar buat jenjang SMP dan sama SMA malah membludak parah ya, sampai overload. Beda banget sama tingkat SD yang masih sepi gara-gara banyak orang tua yang belum tega melepas anaknya buat tinggal di asrama gitu. Dan biar fasilitas yang ada gak jadi mubazir, pengelola sekolah akhirnya ngajuin usul resmi buat mindahin jatah kursi kosong di tingkat SD buat nambah daya tampung siswa tingkat menengah sama atas gitu teman berdua ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya sekolah ini, anak-anak yang memang pengen banget sekolah tapi dari kalangan keluarga yang benar-benar tidak mampu untuk menyekolahkan gitu teman berdua, sehingga bisa menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan, dan harapannya nanti bisa membantu mereka ya dalam ya minimal bertahan hidup di era zaman sekarang teman berdua. Syukur-syukur dengan ilmu pengetahuan mereka semakin berkembang dan sejahtera.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib, dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tecros, de Paulin, Cassie, go!
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
4: Pro 2 FM.
3: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin soal ekonomi di Banyumas Teman Pro 2, jadi Banyumas Raya itu untuk ekonominya ya, pertumbuhannya bisa dibilang lumayan banget karena nyampe angka 6,57% di awal 2026 berkat momen lebaran dan panen raya yang bikin warga makin rajin belanja ya. Walaupun ada kenaikan harga di beberapa barang kayak misalkan bawang terus bensin juga ya kan. Kondisi inflasi di Purwokerto dan sekitarnya masih terhitung aman banget dan gak bikin pusing. Jadi penggunaan kris juga ini makin menjamur banget ya, sampai nilai transaksinya nyentuh angka triliunan rupiah gara-gara masyarakat udah mulai terbiasa sama gaya hidup digital yang serba praktis. Sekarang Bank Indonesia makin pede buat gaspol lewat program Selaras 2026 biar ekosistem ekonomi syariah sama digital di wilayah Banyumas Raya makin mantap dan makin maju ke depannya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Ratusan anggota PMR ya dari berbagai sekolah di Banyumas lagi pada kumpul di Baturaden ya buat ikut acara Youth Volunteer Leadership Camp 7 ya. Biar makin jago dalam urusan kepemimpinan dan kemanusiaan. Dan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini gak cuma ngasih materi soal pertolongan pertama atau sekedar pengetahuan tentang organisasi aja, tapi juga jadi ajang buat milih koordinator for peace yang baru ya buat periode selanjutnya. Semua peserta diajak buat nambah ilmu lewat simulasi seru, sekaligus memperluas koneksi pertemanan biar pembinaan relawan muda di sekolah makin gokil dan solid ke depannya.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Teman berdua, ya ramai banget di media sosial soal kabar ya tempat pengisian bensin ya di Nusa Tenggara Timur yang mulai nggak mau ngelayanin kendaraan mati pajak nih buat isi Pertalite ya. Jadi kebijakan ini rencananya beneran jalan mulai Juli 2026 dengan sistem tempel stiker merah buat yang nunggak dan biru buat yang taat bayar pajak sebagai penanda. Dan dari pihak Pertamina ini juga udah ngomong kalau mereka emang lagi koordinasi bareng pemerintah daerah biar distribusi BBM subsidi makin tertib dan beneran tepat sasaran di tiap wilayah gitu ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ada klarifikasi dan lain sebagainya supaya lebih jelas ya, karena memang berita ini masih sedikit simpang siur gitu teman produa, apalagi di sosial media. Nah buat kamu yang dapat informasi ini, ya nanti sabar, tunggu dulu ya, jangan asal komentar yang ini itu dan lain sebagainya, apalagi sampai nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tunggu kejelasannya kayak gimana gitu kan sebelum heboh teman produa ya.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman berdua ya, dengan adanya kondisi saat ini ya, jadi banyak hal yang terjadi di Indonesia, kemudian banyak juga hiburan-hiburan yang bermunculan, kemudian banyak juga musisi-musisi yang pada akhirnya ya merilis karya, teman berdua. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya, kita gak tahu sih kedepannya bakal banyak lagi gak musisi-musisi yang kiranya bikin konser, special konser dan lain sebagainya. Tapi kali ini ada Kunto Aji, teman berdua. Ini baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya Berani ya, buat ngebuka jalan menuju album studio keempat berjudul Kuda Hitam. Beda dari lagu-lagu sebelumnya yang lebih ke arah refleksi diri, dan kali ini musiknya punya nuansa organik ala MTV tahun 2000-an ya, yang ngebahas soal keberanian ngadepin ketidakpastian hidup. Inspirasi liriknya ternyata datang dari pengalaman personal sebagai suami dan bapak yang pengen terus ada buat jagain orang tersayang, walaupun masa depan kerasa penuh dengan tantangan ya gitu. Dan lagu ini jadi pengingat gokil buat terus jalanin hidup dengan penuh komitmen, sekaligus tetap nyari celah buat senang-senang ya di tengah segala keribetan yang ada ya, untuk saat ini gitu, teman berdua. Jadi ya, ini kayaknya bakal relate banget buat kamu yang mungkin di tahun ini atau di bulan ini lagi ngerasain hal-hal yang aduh, hidup begini banget ya. Sambil enjoy dengerin lagu ya. Yang pasti kita dengerin dulu satu lagu dari miliknya Budi Doremi dengan Musim Waktu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Terbaik.

Nomor 2, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya. Kali ini ya, gestarnya ada satu musisi yang cantik banget teman Bro 2 ya. Ini istrinya Dika ya. Ada Susi, ada Usi Sulistiyowati ya. Nanti kita tonton aja, kita dengarkan juga gitu. Dan karena waktunya udah hampir habis, aku pamit undur diri. Thank you for listening dan aku Aris pamit. Bye bye.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Enggak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih. Kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir.
0: 2019 yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Bro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali
0: ya. Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Suara 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah, benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: lama. Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya. Oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7, bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih, 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dua. Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini pas 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya,
2: dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau enggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus,
2: karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ya ini karena sampai bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
1: Benar.
2: Udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic ke
0: sampai lupa megang mic tuh bro.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan aduh mas, pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik
0: juga.
2: Iya, karena kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Wah, sampai menyanyi juga lupa
2: lagi.
0: Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop ballad
1: di lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
3: Oh, iya.
2: Iya. Yeah.
3: Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh, langsung di-spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak, berarti udah bersama tuh udah berapa
3: menikah
2: tahun ya?
3: Dari 2012.
2: Oh kan, okay. Udah
3: lama. Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
1: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
3: Apa tipsnya?
2: Yeah.
3: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak?
3: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi? Ada
1: harus
2: apa lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok. Itu emang ya sewajarnya seperti bisa itu kan harusnya kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa
1: apa?
2: Ya.
1: Iya, mungkin ada yang aneh.
3: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh. Apa ya?
1: Coba ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak.
1: Nah iya, pokoknya kayak berlebihan,
3: lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Bener.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku? Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
1: Ya. Benar.
3: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
1: Bener.
3: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Bener.
3: Harus saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
3: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya benar.
3: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Wih, pas banget dong.
3: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cucuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
2: Oh.
3: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
3: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kayak?
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Oh iya.
3: Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wow, iya,
1: banyak.
2: Lumayan. Ya,
1: bener.
3: Jadi kekurangannya gak bisa terima.
2: Nice.
1: Itu dia ya.
3: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru mulai. Okay.
1: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
3: Iya benar.
1: Benar.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, benar.
3: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
2: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, gitu. Fun project. Benar.
1: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Di kirinya.
2: Kalau nyetir.
1: Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
3: dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's go.
1: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap-cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: menantang
0: nyanyi.
2: Benar-benar,
0: menantang ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Udah susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener, sentuh doang.
1: Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah,
2: gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Okay, selanjutnya. Nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu
0: warna-warnanya kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene.
0: Yang awalnya apa, main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi nih?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Bener.
1: Gitu. Masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya
1: benar. Aku juga masih ngerasain
0: ketik rek
2: ya benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kausi buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Gimana kalau suka matcha?
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah... main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak kan cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah aku juga. Enggak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke, next. Alright. Berarti valid yang enggak
0: asbun
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja gitu izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas? Pedas nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, yeah. Nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata yeah. orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu yeah. menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu okay. maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Yeah. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya.
0: Okay.
2: Apa jurusannya apa, nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya
0: betul.
2: Gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
0: Bener.
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin ya, bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: iya lebih kuat lah,
2: lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada tempe ya.
1: lumayan
2: Nah itu apakah karena salah ini ya, dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan
0: kalau
2: sekarang kan enggak.
0: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Okay. Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh, udah males.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya.
0: Iya, benar.
1: Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya, untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak sebun.
0: Betul.
1: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
0: Dan pastinya masih bersama
1: Kak Usi.
2: Hey.
1: Alright, ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua iya.
1: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes,
0: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
0: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
0: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Alright, benar.
0: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
0: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
1: Iya bener.
2: Masih ya sekarang ya masih gitu.
1: Masih ada.
2: Band-band ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube
2: ditonton.
0: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
1: Oke.
2: Itu aja.
1: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Usi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much sekali lagi.
2: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
0: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
1: Benar.
0: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
0: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
1: Bye.
0: Music Live Chat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi Gema Piala Dunia kali ini dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan Piala Dunia 2026 dapat berjalan lebih adil, transparan dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penikmat sepak bola. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

0: Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Kanada dan Meksiko tidak sekedar menjadi panggung perebutan supremasi sepak bola paling bergengsi, tetapi juga bertransformasi menjadi etalase teknologi dan olahraga masa depan. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi jutaan pasang mata. Lompatan teknologi paling revolusioner tertanam pada bola resmi turnamen, Adidas Trionda. Bola pintar ini dibekali sensor Inertial Measurement Unit yang tersembunyi di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirimkan hingga 500 data pergerakan per detik secara real time. Hebatnya, teknik penyeimbangan beban dari para insinyur memastikan sisipan chip canggih ini sama sekali tidak mempengaruhi performa dan berat bola saat ditendang. Guna meminimalisir kontroversi di lapangan, FIFA juga mengandalkan Advanced Semi-Automated Offside Technology generasi terbaru. Sistem canggih ini memadukan kecerdasan buatan, sensor bola, dan 16 kamera pelacak optik berkecepatan tinggi di setiap stadion yang terus memindai 29 titik tubuh pemain, sehingga keputusan offside dapat dieksekusi secara kilat dan presisi sempurna. Untuk menghapus kesenjangan antara tim raksasa dan negara debutan, diluncurkan platform Football AI Pro. Melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan ini, seluruh peserta kini memiliki akses yang setara terhadap analisis taktik dan metrik fisik secara mendalam, memastikan persaingan murni ditentukan oleh adu strategi di atas lapangan hijau. Dari sisi pengalaman penonton, transparansi pertandingan ditingkatkan melalui penggunaan kamera tubuh atau body cam pada wasit. Penonton kini bisa melihat sudut pandang langsung dari sang pengadil lapangan yang ditayangkan melalui layar raksasa stadion. Salah satunya melalui layar Infinity Ganda beresolusi 80 juta piksel yang membentang luas di SoFi Stadium Los Angeles. Faktor keamanan dan infrastruktur stadion tak luput dari sentuhan digitalisasi tingkat tinggi. Mulai dari sistem digital twin untuk memantau kepadatan penonton secara virtual, akses masuk biometrik berteknologi pengenalan wajah, hingga pengerahan unit robot anjing penjaga untuk area berisiko tinggi. Bahkan, perawatan lapangan turut menggunakan LED grow lights untuk menjaga kualitas rumput alami yang ditanam di atas karpet sintetis. Rangkaian inovasi komprehensif ini membuktikan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan wujud puncak sinergi antara keindahan olahraga dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi tak lagi sekedar alat bantu, melainkan pilar utama yang mendefinisikan ulang standar keadilan dan kemegahan sebuah turnamen sepak bola modern.
1: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id, dan kamu bisa mengikuti Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Riau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aduh, rasanya kayak lama banget ya gak menyapa kamu malam-malam kayak gini. Seneng banget nih ada Feni di malam hari ini ya, di hari Selasa. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, di hari Selasa yang masih awal bulan banget lah ya. Ini kayaknya hari Selasa pertama gak sih di awal bulan. Semoga semangat kamu masih membara lah ya teman Pro 2 ya. Belum kendor-kendor lah, ini belum ada pertengahan kok. Semoga kamu sehat, bahagia dan juga semangat untuk mencari uangnya juga gak kendor ya. Ini aku bakalan temenin kamu deh di malam hari ini ya, sambil mungkin menemani waktu istirahat kamu, prepare mau tidur gitu kan, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, cuci muka, mau tidur. Nah ini dengerin Pro 2 nih enaknya nih, sambil santai-santai gitu. Nah nanti aku bakal temenin kamu nih di jaga malam sampai jam 11 malam aja. Tapi seperti biasa ya, di hari Selasa malam pastinya bakalan ada curhatnya Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi sayang banget biasanya kan bakalan ada narasumber gitu ya, ada psikolog gitu. Tapi tenang aja, malam ini aku sendirian, tapi aku bakalan tetap kasih info-info menarik seputar dunia psikologi buat kamu. Buat kamu yang biasanya standby gitu ya, hari ini bahas apa sih gitu kan dari dunia psikologi. Tenang aja, tenang-tenang, aku bakal kasih kamu informasi seputar dunia psikologi kok hari ini, tetap ya di curhatnya Pro 2 sampai jam 9 nanti. Makanya kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nah sebagai pembuka di curhatnya Pro 2 kali ini ya, aku bakal kasih kamu satu lagu spesial, lagu terbaru dari Tulus nih, ada Abang Tulus yang judulnya Teh Hijau. Ini lagu ini nih menceritakan ya sebuah proses penerimaan diri kamu. Ini pas lagi ngerasain hampa ataupun kejenuhan dalam hidup. Jadi rasanya tuh kayak apa ya, rasanya hampa tapi kurang apa gitu. Ini lagunya Tulus sih cocok banget buat nemenin kamu malam hari ini. Spesial buat kamu.

0: Racing. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman.

0: Pro 2 malam-malam.
1: Teman Pro 2, di curhatnya Pro 2 malam ini ya, aku bakal kasih kamu informasi seputar dengan ketergantungan emosional nih sama pasangan. Di antara kamu ya teman Pro 2, pasti ya, ataupun mungkin ada yang merasa bucin banget, nah saking bucinnya nih sampai gak bisa lepas gitu sama pasangannya, sama ceweknya atau sama cowoknya gitu ya, atau sama HTS-nya gitu kan, cuman HTS tapi rasanya kayak bergantung banget ya, gak bisa lepas. Nah ini aku bakal kasih kamu informasi ya terkait dengan ketergantungan emosional dalam sisi psikologisnya. Jadi ketergantungan emosional ini dalam sebuah hubungan ini kan sering banget jadi masalah yang bikin suasana ini gak lagi sehat ya buat dijalani. Kondisi ini bisa disebut sebagai namanya emotional dependency atau ketergantungan emosional dalam hubungan yang ditandai dengan munculnya kebutuhan berlebihan buat selalu dapat validasi ataupun kepastian dari pasangan kamu soal rasa cinta ataupun keamanan hubungan kamu. Dan seseorang yang terjebak dalam situasi ini biasanya ini bakal ngerasa cemas luar biasa pas lagi gak bareng atau waktu komunikasi ini sedikit terhambat. Jadi rasanya kayak uring-uringan gitu, kayaknya baru ketemu 5 menit yang lalu ya ditinggal bentar aja, terus gak di chat, gak dibales chat cuman semenit aja, rasanya uring-uringan gitu. Nah ini salah satu tanda dari emotional dependency ataupun ketergantungan emosional. Dampaknya ini aktivitas pribadi, hobi ya, bahkan hubungan pertemanan kamu nih di luar pacar ini mulai ditinggalin gitu aja, sampai identitas diri kamu nih rasanya udah makin pudar gitu karena saking ketergantungannya kamu sama pasangan. Dan selain itu, kesulitan dalam ambil keputusan mandiri ini tanpa persetujuan pasangan juga jadi tanda yang cukup nyata ya kalau ketergantungan ini udah gak wajar. Rasa takutnya ini yang gede banget bakal ditinggalin bikin seseorang ini rela ngorbanin semua kebutuhan pribadinya cuma demi nyenengin pasangan ataupun untuk menghindari konflik gitu. Padahal naruh seluruh sumber kebahagiaan sama ketenangan hati cuma ke satu orang, itu malah bikin beban emosional ini jadi makin berat dan juga bisa menjadi melelahkan banget ya bagi kedua belah pihak, bukan cuma kamu gitu tapi buat pasangan kamu juga. Dan hubungan yang baik nih sejatinya adalah saat kedua pihak ya tetap bisa mandiri terus juga punya kebahagiaan masing-masing tanpa harus kehilangan jati diri di tengah jalan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kalau tadi aku udah kasih tahu kamu ya tentang apa sih itu emotional dependency gitu ya terhadap pasangan kamu gitu. Nah, sekarang aku bakal kasih kamu info nih tentang apa aja tanda-tanda seseorang kalau misalnya udah merasa terlalu bergantung sama pasangannya nih. Simak ya teman berdua ya, siapa tahu ini kamu relate salah satunya nih, soalnya bahaya kalau misalnya terus-terusan kamu biarin aja. Nih, tanda yang pertama adalah selalu meminta validasi dari pasangan kamu. Jadi, seseorang yang terlalu bergantung secara emosional ini cenderung terus-menerus membutuhkan kepastian bahwa dirinya ini dicintai gitu. Padahal seharusnya dia udah tahu ya kalau misalnya masih berhubungan ya berarti masih dicintai gitu. Tapi ini biasanya dilakuin nih sama cewek-cewek nih, termasuk aku. Misalnya itu suka nanyain, "Kamu sayang aku apa enggak?" gitu. Tapi itu secara berulang-ulang dan mungkin udah di tahap mengganggu ya teman berdua ya. Kalau misalnya kita cuman untuk bercanda-bercanda aja sih kayaknya it's okay ya, ini membela diri. Soalnya aku sering kayak gini. Dan tanda yang kedua ya, ini adalah cemas berlebihan saat tidak bersama pasangan kamu. Jadi misalnya ya, kamu berpisah sementara, terus juga pasangan ini terlambat ya membalas pesan, kayak slow respon banget, ataupun sibuk dengan aktivitas lain pribadinya ya, misal dia nongkrong sama temennya ataupun dia olahraga, ini ternyata bisa memicu kecemasan kamu yang berlebihan. Kamu jadi uring-uringan mulu sepanjang hari ya, padahal ya pasangan kamu lagi beraktivitas sendiri gitu. Jadi ini adalah salah satu tanda kalau misalnya kamu mungkin sudah masuk ke dalam emotional dependency. Dan yang ketiga adalah sulit menjalin kehidupan lain di luar hubungan kamu sama pasangan kamu. Jadi tanpa disadari ya, kayak hobi kamu, pertemanan kamu, ataupun aktivitas yang dulu kamu suka kok lama-lama mulai ditinggalin ya demi menghabiskan waktu sama pasangan kamu. Yang tadinya mungkin kamu sukanya hangout sama teman kamu gitu ya, nongkrong-nongkrong cantik, ataupun kamu yang cowok-cowok sukanya olahraga sama teman-teman kamu, sekarang kok kayaknya lebih banyak waktu berdua sama pacar ya, kemana-mana nempel banget kayak perangko gitu kan, gandengan mau nyebrang gitu. Ini mungkin kelamaan-kelamaan hubungan ini jadi satu-satunya sumber kebahagiaan dan juga koneksi sosial, sehingga identitas kamu ya ini bisa ikut memudar. Sebagaimana kayak misalnya kamu tadinya punya identitas pribadi gitu ya, sekarang lama-lama berangsur udah ikut memudar gitu karena kamu keseringan bareng sama pasangan kamu. Dan yang keempat nih, ada sulit mengambil keputusan tanpa persetujuan pasangan. Ini salah satunya mungkin biasa dialami sama ciwi-ciwi ya. Jadi dia kalau misalnya mau memutuskan sesuatu nih harus minta pendapat dulu sama pasangannya gitu. Jadi dia benar-benar harus nungguin dulu nih keputusannya apa. Padahal itu sebenarnya bisa diatasi sama diri sendiri gitu ya. Dan yang kelima ini adalah rela mengorbankan kebutuhan sendiri demi pasangan nih. Ini adalah salah satu yang paling mungkin berbahaya ya kalau misalnya kamu terus-terusan dilakuin ya. Jadi mengorbankan kebahagiaan kamu, kebutuhan kamu demi pasangan kamu ini gak boleh. Kalau misalnya udah di tahap yang berlebihan. Dan yang keenam adalah ketakutan untuk ditinggalkan. Ini mungkin untuk awal-awal itu adalah hal yang wajar ya teman berdua. Karena siapa sih yang gak takut ditinggalin sama pasangannya ya kan. Tapi kalau misalnya udah terlalu bergantung, terus sering memilih memendam perasaan ataupun menghindari konflik karena takut pasangan marah, menjauh atau mengakhiri hubungan, ini udah gak sehat. Dan yang terakhir adalah tanda merasa kebahagiaan sepenuhnya ini bergantung pada pasangan. Ini juga gak boleh. Kamu ini punya kehidupan pribadi ya, kamu punya hobi gitu. Jadi jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu sama pasangan kamu. Itu tadi beberapa tanda ya kalau misalnya kamu ini sudah dalam emotional dependency ataupun bergantung sama hubungan kamu dengan pasangan kamu nih. Dari ketujuh ini, menurut kamu, kamu ada yang merasa salah satunya, atau salah dua, atau salah tiga, atau salah tujuh gitu ya? Kurang-kurangin deh, karena lama-lama jadi gak sehat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Malam-malam.
1: Masih tentang membahas masih membahas tentang emotional dependency ya, memperdua ya, ataupun ketergantungan emosional nih sama pasangan kamu. Kalau tadi aku udah mengenalkan ya definisinya nih apa, terus juga tanda-tandanya seperti apa gitu kan, siapa tahu kamu mengalaminya nih, salah satu tanda tadi gitu. Nah, ini aku bakal nyaranin kamu nih, ngasih tips-tips ataupun langkah ya yang bisa kamu terapin nih buat melepaskan diri dari ketergantungan ini sama pasangan kamu. Yang pertama adalah kamu harus mengenali akar masalahnya dulu. Akar masalah apa sih? Kamu harus cari tahu nih kenapa kamu ini selalu membutuhkan orang lain untuk merasa aman gitu kan. Apakah ada trauma masa lalu ataupun ada kecemasan tertentu, ataupun kamu suka ketrigger sesuatu gitu kan. Jadi kamu harus tahu dulu nih kenapa alasannya, kenapa kamu gampang banget untuk bergantung sama orang lain gitu. Terus yang kedua adalah dengan menciptakan kehidupan di luar hubungan kamu. Jadi kamu harus mulai ya bersosialisasi sama orang-orang sekitar, kayak ke tetangga gitu kan, ataupun ke teman kantor, ke teman-teman circle-circle yang sekolah gitu kan. Kamu harus sering-sering aja nongkrong gitu, keluar, ataupun kamu bisa banget me time gitu ya, kamu punya waktu untuk diri sendiri dulu gitu. Jadi enggak yang melulu harus menghabiskan waktu dengan pasangan kamu tuh enggak harus kok. Dan yang ketiga adalah dengan menetapkan batasan yang sehat. Harus mengurangi frekuensi komunikasi ya. Misalnya telepon nih maksimal 2-3 kali sehari aja. Kadang ada nih yang saking bucinnya kayak video call 24 jam nonstop tuh. Hati-hati ya. Selain bahaya buat emosional kamu, tapi kan bahaya juga tuh buat HP kamu. Nanti meledak gimana coba ya kan? Jadi harus mengurangi intensitas komunikasi lah. Kamu harus mulai belajar untuk hidup diri kamu sendiri ya. Jadi sehingga ada ruang untuk merindukan ataupun memproses perasaan secara mandiri gitu. Jadi kamu nanti bisa memberikan space buat kamu ataupun buat pasangan kamu biar kangen gitu. Nah, ini caranya adalah dengan membatasi frekuensi komunikasi ataupun dengan dijarangin ketemu lah ya intinya. Nah, terus yang selanjutnya adalah dengan melatih komunikasi secara terbuka. Ini kamu bisa melakukan membicarakan batasan ini dengan pasangan ya, secara jujur biar mereka ini memahami proses perubahan yang sedang kamu lakukan. Jadi enggak yang ujug-ujug kamu berubah gitu, tiba-tiba menjauh ataupun tiba-tiba ngediemin gitu, enggak. Kamu ngomong aja ke pasangan kamu jujur. Kayaknya ini udah berlebihan deh gitu kan. Ya kayaknya ini udah terlalu bergantung deh kita. Jadi kita kayaknya harus mulai membatasi antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan bersama gitu. Cailah. Dan yang terakhir nih ya adalah dengan mengelola kejenuhan. Jadi kamu bisa dengan mengubah pola interaksi ataupun rutinitas biar hubungan kamu ini tetap segar meskipun kamu mulai memberi jarak yang proporsional. Jadi walaupun kamu mungkin gak sebucin dulu, bukan sebucin dulu ya, walaupun kamu gak senempel dulu gitu ya, tapi tetap kamu memberikan cara-cara lah biar gak jenuh di hubungan. Nah, itu dia tadi beberapa ada lima cara biar kamu nih gak terlalu bergantung gitu sama pasangan kamu, biar kamu nih bisa lepas dari adanya emotional dependency. Nanti aku bakal lanjut lagi ataupun Produa ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Malam-malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, teman-teman dua. Jangan galau malam-malam tuh. Jangan galau, biar gak galau makanya sini gabung di Jaga Malam Pro 2 ya. Stay tune barengan sama aku Feni ya. Kalau tadi di jam 8 sampai jam 9 nih aku udah bagi-bagi informasi ya seputar dunia psikologi di curhatnya Pro 2 ya, tentang emotional dependency gitu. Nah ini kita beralih nih jam 9an lah ya, sampai nanti jam 11 malam. Masih dijaga malam juga, tapi di cerita penutup hari gitu. Jadi sambil kamu siap-siap tidur nih, aku sambil puk-pukin kamu ya, pakai lagu-lagu yang tentunya enak-enak banget dan juga info-info yang menarik. Nanti aku juga bakal bacain komen-komen dari kamu ya, terkait dengan tema hari ini, cerita penutup hari gitu ya. Pasti kan identik dengan yang namanya tidur gitu. Nah ini sebelum tidur ya teman-teman berdua, kamu biasanya punya kebiasaan atau ritual apa sih gitu? Nah ini kamu boleh banget ya sharing-sharing sama aku, komen langsung aja, join di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau di Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT atau di TikTok ya, sebentar lagi aku juga bakalan live di situ gitu. Username-nya sama di @RRIPro2PWT juga, terkait dengan ritual ataupun kebiasaan apa sih yang biasanya kamu lakuin sebelum tidur gitu kan. Biasanya ada yang sikat gigi lah, ataupun bersih-bersih, ataupun skincare-an gitu ya. Boleh banget deh apa aja, kebiasaan apa aja yang aneh, yang unik, atau yang biasa aja juga gak apa-apa. Aku bakal bacain satu-satu nanti ya, sambil aku juga slip-slipin info-info menarik nih terkait dengan ritual ataupun kebiasaan kamu sebelum tidur dari sisi kesehatan. Ini aku bakal kasih lagu pembuka dulu nih dari Jisoo ya, Flower. Spesial buat kamu di malam hari ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih terkait dengan kebiasaan ataupun ritual ya, ritual yang wajib banget kamu lakuin ya sebelum kamu tidur. Nah ini ada beberapa kebiasaan tidur yang mungkin kamu bisa nyontek nih ya, karena banyak banget yang niru nih orang-orang sukses. Cila, biar kamu ketularan suksesnya juga gitu kan. Nah ini ada banyak yang ngira ya kalau misalnya kunci sukses ini cuma ada di pagi hari doang. Padahal ritual sebelum tidur ini juga punya pengaruh gede ya buat produktivitas kamu. Dan contohnya adalah para tokoh dunia kayak Oprah Winfrey dan juga Ariana Huffington ya, yang biasanya mulai dengan mandi air anget dulu nih biar badan kamu ngerasa lebih rileks dan juga ngasih kode ke otak kalau misalnya waktu istirahat udah deket. Dan selain itu, ngejauh dari gadget ya, ataupun HP kamu ini juga jadi hal yang wajib, supaya produksi hormon tidur kamu nih gak keganggu sama cahaya biru dari layar HP kamu itu. Dan para ahli ini nyaranin buat gak bawa perangkat elektronik ke kamar, dan mulai ngeredupin lampu nih, biar kualitas tidur kamu ini makin oke dah. Dan juga badan ini bisa dapet jatah istirahat minimal 7 jam ya, setiap malam sesuai dengan anjuran kesehatan. Batas yang jelas nih antara urusan kantor sama waktu istirahat juga penting banget ya buat kamu. Batasin biar pikiran ini gak terus-terusan mikirin kerjaan pas udah di kasur. Jadi kamu harus mulai batasin. Kalau udah di rumah, di waktu tidur, ya udah dulu lah ya, kerjaannya dipikirin besok lagi aja gitu. Dan membaca buku fisik ataupun meditasi nih, pernapasan ya, kayak yang dilakuin sama Jack Dorsey ini juga bisa ngebantu banget untuk nenangin mental kamu nih, supaya gak gampang cemas sebelum tidur. Ada juga kebiasaan buat selalu tidur dan bangun di jam yang sama secara konsisten, juga jadi rahasia tokoh besar buat jaga performa mereka tetap stabil setiap harinya. Ini mungkin agak-agak sulit ya, karena ini harus membangun kebiasaan kamu, habit kamu ataupun budaya kamu. Jadi untuk tidur dan bangun di waktu yang sama terus konsisten ya, misal kamu tidur jam 8 terus bangunnya jam subuh gitu kan, jam 4 pagi ya, itu kamu harus lakukan setiap harinya. Kamu harus konsisten. Ini agak susah, tapi efeknya nih, dampaknya nih bakalan besar banget nih buat tubuh kamu gitu kan. Dengan ngejalanin rutinitas yang teratur ya tiap malamnya, tubuh kamu nih bakal lebih siap lagi buat ngadepin tantangan di hari berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih segar dan juga lebih fokus tentunya.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Kicau malam-malam.
1: Teman Produa, kali ini aku bakal bacain ya yang udah join nih di media sosialnya Produa terkait dengan ritual ataupun kebiasaan wajib yang kamu harus lakuin. Misalnya kamu sebelum tidur tuh ngapain aja sih? Sebelum bacain dari yang udah join, mungkin aku bakal bilang dari POV-ku sendiri ya, Caila. Dari aku ya, sebagai layaknya perempuan, kalau mau tidur ya ritual wajibnya adalah 1, cuci muka, gosok gigi. 2, ya skincare-an lah, apalagi ya kan, pakai toner, pembersih muka, segala macam, obat jerawat, segala macam, biar paginya tuh seger gitu, glowing, enggak kusam banget lah, kayak biar kayak manusia lah ya, manusia pada umumnya gitu. Nah, ini udah ada yang masuk nih di WhatsApp Pro 2, ada Nandita yang katanya kebiasaan sebelum tidurnya nih lumayan ya, ada 5 nih, kita baca satu-satu deh. Yang pertama adalah dengerin musik yang yang dulu yang tenang katanya. Oke, terus yang kedua katanya muter-muter ke TikTok dulu. Ya selayaknya kita anak muda lah ya, soalnya scroll-scroll TikTok dulu baru sampai ngantuk gitu. Terus yang ketiga adalah matiin lampu dulu, karena matiin lampu pakai HP. Oh, jadi dia lampunya ini nyambung ya ke Bluetooth HP. Terus juga yang keempat ini ngecas HP, mode mati ya. Terus yang kelima baru deh tidur. Oh, ini dia bukan ritual lagi ya, dia ngasih step by step tidurnya dia, Nandita nih. Oke, kita jadi tahu ya sekarang Nandita nanti malam nih step-stepnya kayak gini nih, dengerin musik dulu, ke TikTok, matiin lampu, ngecas HP, baru tidur. Nah, ini kebiasaan Nandita nih ya. Mungkin buat kamu yang belum join ya teman Pro 2, boleh langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-31222. Dan nanti aku bakal lanjut lagi bacain yang ada di live TikTok-nya Pro 2. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Malam-malam.
1: Sekarang saatnya aku bacain yang join di live TikToknya Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Di @rripro2pwt. Kita sapa-sapa dulu deh, ada siapa sih malam hari ini yang ikut join. Padahal udah jam 10 malam ya, tapi kayaknya semakin ramai gitu. Nih ada Mas Ucup Sahabat katanya. Terus ada dari Kak Nan ya. Ada Mbak Ailuna Ayu nih yang bergabung juga belum tidur ya kan. Ada Mas Gunawan. Terus ada Mbak Dian Ngapak yang katanya tadi udah ketiduran di tengah-tengah lagi nonton live aku ya. Ada Mas Gun juga ya. Ada Mas Purba Jawa. Terus ada siapa lagi? Ada Alvino tadi ya, yang sekarang kayaknya sudah hilang entah kemana ya. Terus ada Oreo Kromisnya kayaknya lagi galau-galau mulu. Ini kan lagi dijaga malam Oreo. Harusnya jangan galau malam-malam. Kamu gak boleh galau nih malam ini. Dia nge-spam pantun terus nih, pantun galau nih ada. Pergi ke Pamekasan bersama Budian. Cakep. Percuma nyimpan perasaan kalau tak bisa jadian. Nah tuh kan, galau dia nih. Kenapa nih? Siapa yang membuat dirimu galau? Ada juga Mas Erwin Al-Hikmah ya, dari Pekalongan hadir katanya. Jauh ya? Enggak jauh sih. Ya lumayan lah ya, malam-malam ke Pekalongan kan capek juga. Nah ini terkait dengan apa sih tadi ya, kita bahas tema apa malam ini. Oh, tentang ritual ataupun kebiasaan wajib kamu ya, yang biasa dilakuin sebelum tidur apa aja sih. Udah ada yang join juga di TikToknya Pro 2 ya. Aku bakal bacain satu-satu. Kalau Mas Fatur Rahman ya, tadi katanya kebiasaan aku sebelum tidur, aku selalu cek anak konten kreator yang lagi live malam ini. Oh, karena dia sesama konten kreator, jadi harus saling support gitu ya, support gitu. Nah, ada juga Mbak Dian nih yang katanya sebelum tidur aku wudu katanya, sama nonton live Rail Fans katanya. Dia pecinta kereta ya, teman Pro 2. Ada juga siapa lagi nih? Dari Ninda Harum yang katanya titip salam buat temanku, Getia penyiar Pro 2 Denpasar. Terus juga ada Mbak Sarinah ya, 7343, yang katanya kebiasaan aku sebelum tidur adalah nyekrol TikTok dan buka WA katanya. Oke, kalau gitu ya. Ada Alvino juga yang katanya sebelum bobo biasa join live Pro 2 katanya. Dia selalu keliling Pro 2 ya, dan salah satunya adalah suka mendekam di live TikToknya Pro 2 PWT gitu kan. Alvino nih biasa nih ikutan join di live TikToknya sini. Terus ada Mas Gunawan yang katanya biasanya denger wayang kulit dulu sebelum tidur. Oke, itulah dia, ada beberapa yang join ya di live TikToknya Pro 2. Kalau kamu belum join, cus langsung meluncur sekarang di @rripro2pwt. Buat kamu yang belum join, komen-komen juga. Aku masih tunggu nih, masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 11 malam.

0811-3212-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nah, ini buat kamu ya teman produa yang mungkin ciwi-ciwi nih yang sukanya pakai maskara ya dari pagi sampai malam gitu. Terus pulang kerja ataupun pulang sekolah, pulang kuliah nih rasanya capek banget langsung tidur aja deh, enggak dihapus tuh make up-nya, maskaranya masih nempel kemana-mana ya. Ternyata maskara yang masih nempel dan kamu enggak bersihin itu bisa menimbulkan dampak-dampak buat kesehatan kamu loh. Jadi kebiasaan tidur tanpa membersihkan maskara ini punya resiko yang cukup serius ya buat kesehatan mata kamu. Ada dokter Jennifer Say nih yang menjelaskan kalau misalnya sisa maskara yang dibiarin menempel semalam ini bisa menumpuk dan juga pecah jadi partikel kecil yang masuk ke bawah kelopak mata kamu. Dan partikel-partikel ini nantinya bisa menggumpal dan berubah jadi benjolan keras atau nodul yang disebut concretions. Dan kondisi ini bahaya banget ya tentunya, karena setiap kali mata kamu berkedip, benjolan keras itu bakal terus bergesekan dan beresiko menggores bagian kornea mata secara langsung, yang menimbulkan iritasi terjadi berulang-ulang ya, karena gesekan tadi bisa bikin mata nih kerasa gak nyaman dan juga memicu gangguan pada permukaan kornea. Kalau misalnya kebiasaan malas nih membersihkan riasan kamu tuh selalu dibiarkan dan dilakuin terus gitu setiap harinya, makanya sangat disarankan banget ya buat selalu melakukan pembersihan riasan mata ya secara total sebelum tidur. Misalnya dengan metode double cleansing ya, supaya enggak ada residu yang tertinggal. Dan pemilihan produk yang berpengaruh, di mana maskara jenis non waterproof ini atau tubing ini lebih direkomendasikan karena jauh lebih gampang buat dibersihkan dan juga enggak meninggalkan sisa yang bisa membahayakan kesehatan mata kamu dalam jangka panjang. So buat kamu teman produk ya, khususnya cewek-cewek ya, mungkin kamu yang cowok-cowok juga punya pacar atau punya cewek yang hobinya ketiduran gitu, nggak hapus makeup dulu nih, kasih tahu makanya. Kalau misalnya nggak cuma maskara ya, semua makeup gitu yang nempel di muka kamu harus dibersihin dulu, karena pasti berbahaya, itu kan nyerap ke dalam kulit kamu ya, apalagi maskara nih nyerap ke dalam mata kamu, pokoknya bahaya banget. Kamu harus, walaupun capek ataupun males gitu ya, harus dipaksain aja, daripada ya kan, mendingan mencegah sebelum mengobati.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Radio FM Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2. Karena masih aku live ya di TikToknya Pro 2 sampai sekarang nih. Mumpung kamu belum tiang, belum tidur ya, bingung mau ngapain kan, scroll TikTok udah bosen. Nah ini kesini aja ke live TikToknya Pro 2 ya, di @rari_pro2pwt. Ada Mas Awal Budi nih yang katanya, kalau Mas Awal Budi ini kalau sebelum tidur sukanya nonton YouTube horror dulu tuh. Hati-hati ya Mas Awal Budi ya, takutnya kebawa mimpi tuh nontonin horror. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Aulia Hanif yang katanya minta titip salam aja buat Mas Manarul yang mau tampil besok Sabtu. Oke. Ada Mbak Ailuna Ayu ya yang katanya kebiasaan sebelum tidurnya adalah mematikan semua lampu, selalu memastikan semua rumah beres dan juga gak ada sampah, bangun tidur jadi enak. Nih orangnya teratur nih berarti, orangnya resik, bersih, teratur ya Mbak Luna nih, bisa dicontoh teman Pro 2. Jadi gak usah, gak kayak aku gitu, gak kayak pulang kerja terus capek, ah langsung tidur aja, gak bersih-bersih, gak ganti baju, gak bersihin make up gitu kan. Nah ini tiru aja Mbak Ailuna Ayu ya, yang langsung beres-beres, buang sampah dulu pokoknya biar tidurnya tuh tenang dan enak aja gitu hatinya ya. Ada juga dari siapa nih, ada Mas Agus Setio yang katanya kebiasaan sebelum tidur yang biasanya adalah makan dulu. Oh sebelum tidur dia biasa makan. Terus juga gosok gigi, jangan lupa sholat isya dulu, terus lampu dimatiin. Sama kayak aku juga kalau tidur lampunya harus selalu dimatikan ya. Ada juga dari siapa nih, oh dari Caca, yang kayaknya sama ya kayak Mas Awal Budi, sukanya nonton horor sebelum tidur nih. Hati-hati deh Ca ya, hati-hati aja, takut kebawa mimpi ya kan, takut nanti kamu ngigo gimana coba. Pokoknya yang tontonannya yang ringan-ringan aja lah, upin-ipin aja deh, yang biar gak kebawa mimpi gitu kan, jadi tidurnya nyenyak gitu, tenang, hatinya tenang, aman, damai gitu ya. Data teman Pro 2 masih ada waktu setengah jam lagi ya sebelum aku tutup untuk cerita penutup hari ini. Buat kamu yang belum join ke WhatsApp Pro 2 boleh banget di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget, gak apa-apa di @rari_pro2pwt. Aku tunggu setengah jam lagi ya sampai jam 11 malam.

Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini ada informasi nih buat kamu teman Pro2 ya, yang misalnya mau tidur tapi kok hawanya lapar ya, makan dulu deh gitu. Nah ini makan, kebiasaan makan sebelum tidur ternyata punya dampak yang cukup serius ya buat kesehatan metabolisme tubuh kamu nih. Jadi walaupun kelihatannya praktis ya buat semua orang yang punya mobilitas tinggi, tapi dokter Puja Reddy nih menjelaskan kalau misalnya kebiasaan ini bisa merusak proses perbaikan sel dan juga pembakaran lemak yang seharusnya ini terjadi secara otomatis setiap malamnya. Tapi masalah utamanya adalah ada pada gangguan hormon pertumbuhan yang biasanya nih dilepaskan secara maksimal ya pada 2 jam pertama saat tidur nyenyak. Hormon ini sangat penting bukan cuma untuk membakar lemak aja, tapi juga berfungsi sebagai agen anti penuaan yang nantinya bakal memperbaiki jaringan otot serta tulang biar kondisi fisik kamu ini tetap terjaga dengan baik. Dan proses regenerasi alami ini bisa langsung terhenti karena adanya lonjakan insulin yang muncul setiap kali ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu. Jadi saat kadar insulin kamu lagi tinggi ya, hormon pertumbuhan ini gak bisa dilepaskan, terus juga bisa menimbulkan tubuh ini yang sibuk mengolah asupan ya makanan baru alih-alih melakukan perbaikan jaringan sepanjang malam, dan dampaknya bisa menyebabkan kenaikan berat badan kamu ya, terus juga penurunan kualitas tidur sampai mempercepat proses penuaan dini. Dan untuk solusinya ya, mungkin kamu bingung ya, gimana caranya dong kalau misalnya lagi lapar malam-malam kalau misalnya nggak makan gitu kan. Disaranin nih buat menyelesaikan makan malam sekitar 3-4 jam sebelum waktu tidur dengan komposisi protein dan juga lemak yang cukup. Jadi jangan kebanyakan karbohidrat juga ya, dan juga kurangi asupan gula juga. Dan pengaturan waktu ini bertujuan biar kadar insulin turun ini turun lebih dulu sehingga hormon pertumbuhan kamu bisa bekerja lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsinya bagi kesehatan jangka panjang.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Malam-malam.
1: Teman produa, sayang banget ya, udah hampir jam 11 nih, sebentar lagi ya. Itu artinya untuk jaga malam, jangan kalau malam-malam Selasa malam ini ya harus udahan dulu barengan sama Feni. Tapi tenang aja, habis ini masih ada lanjut lagi Jazz Music ya sampai jam 12 malam buat nemenin puk-puk tidur kamu gitu ya, biar tidur kamu makin nyenyak gitu kan, mimpi indah. Nah, aku bakal kasih lagu-lagu yang sangat amat menarik ya, pokoknya tentunya pas banget buat nemenin kamu tidur, yang udah disiapin sama music director kita, ada Siska Kurnia. So, makasih banyak buat kamu yang udah join dari jam 8 tadi ya di Curhatnya Pro 2, terus lanjut lagi di cerita penutup hari sampai ini hampir jam 11 malam. Makasih udah join di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikToknya Pro 2 tadi ya di @rrprodua_ppt. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. Ketemu sama aku di besok Pro 2 Hitlist ya, jam 10 sampai jam 12 malam. Kali ini ada lagu penutup untuk jaga malam hari ini ya, dari Mario G. Clau nih, yang pas banget nih untuk aku gitu ya. Lagu dari Mario G. Clau, Pulanglah.

0: 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang siaran hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir berlangsung sangat sengit dengan kemenangan dramatis buat kubu Argentina. Meski sebenarnya tampil luar biasa karena sempat memimpin 2 gol lewat sumbangan Yasser Ibrahim dan juga Mustafa Zivo, sayangnya keunggulan itu tidak bisa bertahan sampai akhir gara-gara Argentina bangkit di menit-menit krusial lewat aksi dari Cristiano Romero, Lionel Messi dan gol penentu dari Enzo Fernandez. Meski Argentina akhirnya menang dengan skor tipis 3-2, lagi ini meninggalkan rasa kecewa yang mendalam untuk kubu Mesir lantaran ada beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan posisi mereka. Kekecewaan timnas Mesir makin menjadi gara-gara 2 momen kontroversial yang melibatkan keputusan wasit Francois Letexier. Pertama, soal gol kedua Mustafa Zico yang dianulir wasit setelah melihat VAR karena dianggap ada pelanggaran terlebih dahulu ke kaki Lisandro Martinez dalam proses perebutan bola. Kedua, soal gol kemenangan Enzo Fernandez di masa injury time yang tetap disahkan meskipun para pemain Mesir sudah protes sangat keras. Mereka merasa ada pelanggaran di area pertahanan Argentina sebelum serangan balik itu terjadi, tetapi wasit malah tidak mau mengecek monitor VAR lagi, dan proses yang sangat emosional bahkan sampai membuat staf pelatih Mesir mendapatkan kartu dari wasit di pinggir lapangan. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto. Kamu bisa simak informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini ya? Sekarang udah hari Rabu aja nih, Rabunya seru banget ya. Kenapa? Karena pastinya ada aku Siska yang bakal temani kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Aku udah siapin informasi-informasi menarik buat kamu ya. Ada lagu-lagu juga yang bisa temani aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Dan di luar sana juga mataharinya kayaknya udah mulai muncul ya, karena gak mendung lagi, udah mulai putih langitnya ya, tanda-tanda bahwa mataharinya akan segera bersinar ya. Benar-benar bakal cerah hari ini, secerah hari kamu yang mungkin pagi-pagi udah dapet support ya dari orang yang kamu sayang ya. Oke, ya masih teman Pro 2, aku juga nanti bakal share tema buat kamu, kamu bisa pantengin ya. Instagramnya Pro 2 @rari_pro2pwt atau bisa di story WhatsAppnya di 081327312222.

Umroh 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Oke, teman Pro 2, kali ini informasi yang pertama ya, datang dari polemik konser BTS ya yang ada di Chile ya. Jadi ratusan penggemar BTS atau ARMY melakukan aksi demonstrasi di Santiago, Chile pada hari Minggu 5 Juli waktu setempat. Nah, aksi itu merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah Chile yang melarang penggunaan stadion utama Estadio Nacional untuk konser arirang BTS. Nah, dalam aksi tersebut para penggemar mengenakan pakaian ungu, membawa balon ungu, serta membawa spanduk bertuliskan BTS ke Stadion Nasional. Mereka pun kemudian berbaris menuju Istana Kepresidenan La Monade sambil menyanyikan lagu-lagu BTS. Dan BTS memang dijadwalkan untuk menggelar konser di Estadio Nacional Santiago pada 14 hingga 17 Oktober dengan estimasi penonton mencapai lebih dari 48.000 untuk setiap pertunjukan. Namun, agenda konser tersebut kini berada dalam ketidakpastian setelah Instituto Nacional de Deportes atau IND, lembaga yang berwenang memberikan izin penggunaan stadion Estadio Nacional, menolak mengesahkan penggunaan stadion untuk konser BTS. Dan menurut laporan media lokal, keputusan itu diambil setelah melakukan peninjauan teknis dan juga operasional terhadap rencana penyelenggaraan konser. Dan IND mengatakan kalau konsep panggung 360 derajat yang akan ditempatkan di tengah lapangan ini bisa berpotensi untuk merusak rumput stadion. Jadi itu sebabnya ya, teman Pro 2.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman berdua, thank you ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu, apa sih hal apa yang bisa bikin kamu tuh telat gitu berangkat pagi-pagi ya. Oke, ini ada dari Amalia Putri. Halo Amalia. Katanya karena macet di jalan, pengennya buru-buru berangkat pagi, apalagi kalau ketemu lampu merah yang lama banget, Kak. Lama banget hijaunya, bikin semua mau cepet di jalan tuh gak bisa. Oke, thank you ya buat Amalia ya. Terus juga selamat pagi buat Pipiu ya. Sepenuh sadar mematikan alarm dan berpikir tidur bentar lagi. Oh, separuh sadar kali ya, matiin alarm, berpikir tidur bentar lagi deh, masih ada waktu. Contohnya sekarang aku baru bangun tidur, padahal belum nyetrika seragam hari ini, belum bikin sarapan plus bekal. Oke, untuk sekarang aku bakal mandi dulu. Bacanya gak ini banget ya, gak bagus banget aku ya. Oke, Pipiu, thank you ya. Ini harusnya bisa lebih bercerita bacanya, tapi ya udahlah ya Pipiu, thank you ya. Aku tahu kok maksud kamu ya. Oke, benar-benar teman-teman juga tahu maksudnya ya. Pokoknya intinya dia tuh karena dia gak sadar matiin alarm jadi telat gitu ya. Oke, ya baik. Thank you ya buat komentarnya, yang lain masih ditunggu. Sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya menurut bmkg.go.id ya. Apakah bakal cerah terus sampai sore atau seperti apa gitu ya teman berdua. Langsung aja ke Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah ya, suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap. Cilacap juga hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Beralih ke Banjarnegara, Banjarnegara hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir ya untuk Kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya ya, hari ini diprediksi cerah, suhunya diperkirakan antara 21 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman-teman, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Pastinya di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
1: Halo, selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Oh, pastinya selalu baik Kak Siska. Bagaimana kabar Kak Siska?
0: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya pagi ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya Kak.
1: Oke, baik Kak Siska, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah di semua simpang yang terpantau oleh kamera kami, dan juga untuk udara masih sangat sejuk ini sehingga memang cocok untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Di pagi hari ini tentunya masih cukup sepi, belum terlalu padat atau belum terlalu ramai di simpang Gor Satria. Dari keempat kaki simpangnya ini masih untuk antrian belum terlalu panjang, masih normal-normal saja. Dan